Pro 4 FM, Mbak Saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada orang pung sayang, kali ini nanti saja ya, ada dari Gehon Marel yang minta customer di Mbak Saudara.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, di pagi hari ini banyak ya kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lakukan yang memang diharuskan ya. Bukan harus bikin atau tidak, tapi diharuskan harus. Karena kalau bukan kita siapa lagi, apalagi kalau di rumah sana, di garis belakang ibu-ibu itu pada menyiapkan segala sesuatu untuk nanti siang dimakan oleh sekeluarga. Dalam kurung garis belakang. Oke, bersaudara, Wali Kota Ambon Pak Budi Watimena ini menegaskan kebijakan kerja dari rumah atau work from home ini tidak mengubah stigma ini pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon. Tetap menerima TPP sebesar 50% sesuai dengan peraturan waktu kerja yang berlaku. Dan dijelaskan juga salah satu alasan utama ini penetapan WFA ini adalah jumlah ASN sekitar 3.000 orang dan telah melebihi kapasitas uang kerja di lingkup pemerintah Kota Ambon. Dan kondisi ini membuat sistem kerja fleksibel ini dinilai mampu menyesuaikan kebutuhan pelayanan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif. Oke, dan Pak Buaduin Watimena juga mengapresiasi ini para ASN yang tetap datang ke kantor meski memiliki jadwal kerja dari rumah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan pelayanan publik. Ia juga berharap pola kerja yang sehat dan pola kerja saat ini juga diterapkan dapat terus berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan bersaudara, sebagaimana diketahui juga kebijakan WFA ini bagi ASN ini mengacu pada peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN serta peraturan Menteri Pan-RB ya nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Beta NG masih ya tetap dengan bersaudara di saat ini. Dan bersaudara anggota Komisi 8 DPR RI ya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sadiah ini melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Maluku ya. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Riki Dewi Binarto ya. Oke, didampingi oleh para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Maluku serta para pejabat administrator di lingkup Kanwil Ditjenpas Maluku pada kemarin ya, Kamis 26 Agustus 2026. Dan kunjungan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi dan pendengaran menarikan secara langsung berbagai kondisi penyelenggaraan pemasyarakatan di Maluku. Dalam kesempatan tersebut, para kepala UPT memaparkan kondisi satuan kerja masing-masing, mulai dari pelaksanaan program pembinaan, kondisi hunian, kebutuhan sarana prasarana, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Kali ini sebahasa Melayu kah?
1: Perempat FM, saudara semua, Direktur Amon Music Office, Roni Lopez diundang menjadi pembicara dalam program siaran internasional Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang akan berlangsung itu pada 16 Agustus 2026. Dan program ini merupakan kolaborasi antara Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan televisi Radio Televisi ya Hong Kong sebagai bagian dari diplomasi publik melalui penyiaran. Dalam program tersebut, Roni Lopez akan memaparkan perkembangan Ambon sebagai UNESCO City of Music dan kota musik pertama di Indonesia yang mendapatkan pengakuan oleh UNESCO. Ia juga akan memperkenalkan berbagai inisiatif Ambon Music Office dalam memperkuat ekosistem musik, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, serta diplomasi budaya. Pak Roni Lopez menjelaskan musik tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Ambon, tapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan kelanjutan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penekanan tersebut membuka ruang bagi investor sekaligus memperkuat posisi Ambon sebagai kota kreatif dunia. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.com.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Perempat FM Basudara Semua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menggelar uji publik terhadap rencana peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu pada kemarin ya, tanggal 6 Agustus 2026. Dan kegiatan ini dilaksanakan Negeri Hila, tepatnya di kantor kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dan uji publik dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton ya, didampingi sejumlah anggota komisi lainnya, turut dari para raja, saniri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Lehitu. Ketua Komisi 1 DPR Maluku ini mengatakan untuk menetapkan satu ranperda ya, ini menjadi peraturan daerah, tentu harus melalui sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting agar perda yang dilahirkan tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Dan menurutnya juga dalam kegiatan uji publik ini banyak masalah masukan yang diterima, terutama oleh kurangnya perhatian negara terhadap masyarakat adat, termasuk penyelesaian sengketa wilayah adat dan lainnya. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

4 FM saudara semua, 50 menit lepas dari pukul 10 pagi dan waktu kita sisa 10 menit ke depan ya. Beta dengan saudara nanti rekan Rain akan bertemu saudara di nanti di jam 11 sampai dengan tutup siaran nanti. Oke, okay, saudara tinggalkan itu saja, ada Maluku Buka Mata terima kasih dan satu donci ada Teluk Ambon dari Kalesang, Teluk Ambon dari Ambuina Banana. Sekaligus saya pamit ya. Terima kasih untuk saudara semua. Tetap di Prom 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Amato.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat mengajak aparatur sipil negara menjadi teladan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembaruan dokumen pencatatan sipil menjadi format berbarcode. Ajakan tersebut diwujudkan melalui pelayanan perubahan akta pencatatan sipil yang digelar di lantai 1 kantor Bupati Seram Bagian Barat pada Kamis 6 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Dinas Dukcapil SBB ini, Julius, mengatakan pembaruan dokumen menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bah saudara dan kebanya sekali lagi kita ucapkan para bah saudara yang selalu setia bersama dengan katong sampai dengan saat ini. Nah, bah saudara, katong ada di acara Papa Risa Papa Lele yang kita hadirkan pertemani bah saudara dari jam 11 ini sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu beta ucapkan para bah saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga bah saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, bah saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kibanya, sekali lagi kita ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan katon di FM 90,1 MHz. Nah basudara, katon di Paparisa Bapalele ada satu info menarik dulu nih. Beta hadirkan partemani basudara di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya di acara Paparisa Bapalele. Nah, basudara, singkong selama ini dikenal sebagai makanan sederhana yang mungkin ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, di balik kesederhanaannya, umbi yang juga dikenal sebagai ketela pohon ini memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh serta dapat diolah menjadi beragam produk pangan bernilai ekonomi tinggi. Selain menjadi sumber karbohidrat alternatif pengganti nasi, singkong juga berpotensi mendukung ketahanan pangan nasional. Singkong mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, serat yang baik untuk pencernaan, vitamin C, kalium, serta sejumlah mineral penting lainnya. Kandungan tersebut menjadikan singkong sebagai salah satu pangan lokal yang layak dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Selain itu, Pak Saudara, singkong juga bebas gluten sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki intoleransi terhadap gluten. Tak hanya dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng, singkong juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang digemari masyarakat, di antaranya keripik singkong, tape, getuk, lemet, combro, misro, kroket, singkong keju, brownie singkong, bolu singkong, hingga bubur singkong. Bahkan, singkong kini banyak diolah menjadi tepung mokaf dan tepung tapioka yang menjadi bahan baku aneka kue, mie, roti, kerupuk, boba, hingga makanan ringan modern. Tidak hanya umbinya, Pak Saudara, daun singkong juga memiliki nilai gizi tinggi ya. Daun singkong kaya protein, nabati, dan zat besi, sehingga sering diolah menjadi gulai, urap, maupun tumisan yang menjadi pelengkap menu sehari-hari. Hampir seluruh bagian tanaman singkong dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani. Nah, dengan kandungan gizi, kemudahan budidaya, serta beragam pilihan olahan yang dapat dihasilkan, singkong menjadi salah satu pangan lokal yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga berpotensi menjadi komoditas unggulan dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong masih ada di Papa Risa, Papa Lele yang kita hadirkan Partai Mani Bas Sudara di kesempatan siang hari ini ya, sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, kembali satu info kita hadirkan Partai Mani Bas Sudara di kesempatan siang hari ini ya, Pak Sudara. Pak Sudara, Kepolisian Daerah Polda Maluku kembali menggelar operasi Antik Salawaku 2026. Operasi terpadu kali ini memfokuskan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Maluku. Dalam operasi Antik tersebut, Polda Maluku ikut melibatkan unsur TNI, Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Bea Cukai. Langkah tersebut bagian dari komitmen Polri ya dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkoba guna melindungi generasi muda serta menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Dimulainya operasi ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan selaku Kepala Operasi Daerah Operasi Antik Salawaku 2026 di lapangan apel di Tres Narkoba Polda Maluku pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 kemarin. Apel diikuti para kasubdit di Tres Narkoba Polda Maluku, para kepala satuan tugas serta seluruh personel yang tergabung dalam operasi Antik Salawaku 2026 berdasarkan surat perintah Kapolda Maluku. Nah, untuk meningkatkan efektivitas operasi, Polda Maluku menggandeng personel polisi militer TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, BNN Provinsi Maluku, serta Bea Cukai Provinsi Maluku dalam pelaksanaan operasi terpadu tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan untuk bilang operasi Antik Salawaku 2026 merupakan langkah nyata Polda Maluku dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkotika yang mengancam keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda. Anto tegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kualitas penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam arahannya kepada seluruh personel, Kaopsda juga menginstruksikan agar seluruh perwira melaksanakan pengawasan melekat terhadap anggota selama operasi berlangsung untuk memastikan setiap tindakan berjalan sesuai prosedur dan menghindari potensi pelanggaran. Nah, Pak Sudara, melalui operasi Antik Salawaku 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemberantasan jaringan narkotika secara terukur dan berkelanjutan. Dengan dukungan TNI, BNN, Bea Cukai, serta partisipasi aktif masyarakat, operasi ini diharapkan mampu menekan peredaran gelap narkoba, menyelamatkan generasi muda, serta memperkokoh keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya nasional mewujudkan Indonesia yang tangguh dan bebas dari ancaman narkotika. Nah, untuk informasi ini, Pak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Evaf, yang artinya pulau babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga

0: inti
1: yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Uk. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanyak sekali lagi kita ucapkan para Basudara yang selalu setia bersama dengan katon di program 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah, saat ini Basudara katon suada di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 12 nanti Basudara katong tentunya akan masuk di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan juga para teman Basudara. Oke, satu donci tersisa Basudara beta hadirkan para katong jelang jam 12 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, alat musik tradisional Maluku tidak hanya menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Hal itu disampaikan dosen IAKN Ambon sekaligus pengembang alat musik bambu dan gaba-gaba Brian Kli Epikanusa dalam dialog di Program 4 RRI Ambon. Menurut Brian Kli, kekayaan alat musik tradisional Maluku mampu menghadirkan pengalaman budaya yang autentik bagi wisatawan. Karena itu, pelestarian alat musik lokal harus terus dilakukan melalui pendidikan, pertunjukan seni, hingga inovasi dalam pengembangannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam dialog tersebut, Brian Kli juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di dunia musik. Anto jelaskan bahwa penggunaan algoritma dalam proses penciptaan musik sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Dalam sejarah perkembangan komposisi musik, berbagai rumus dan pola telah lama digunakan untuk menghasilkan karya musik. Anto juga tambahkan, saat ini telah tersedia berbagai program musik berbasis AI yang memungkinkan pengguna cukup memasukkan progresi akor, kemudian sistem akan menyusun ritme, aransemen, hingga komposisi secara otomatis. Meski demikian, Brian Kli menegaskan bahwa perkembangan AI tidak dapat dihindari. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana para musisi dan pelaku seni tetap menjunjung tinggi etika dalam berkarya dengan memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat pendukung, bukan pengganti kreativitas manusia. Melalui pemanfaatan teknologi yang bijak serta pelestarian alat musik tradisional, diharapkan kekayaan budaya Maluku semakin dikenal luas dan mampu menjadi magnet wisata budaya yang membanggakan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, di kabaran Donci selain hiburan ada juga beberapa info menarik yang nanti akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katong di Pro Am 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah satu info beta hadirkan partemani Pak Sudara di siang hari ini. Pak Sudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat memberikan apresiasi kepada Putri Pariwisata Maluku 2026 Helvi Nanda Kuhuparu yang akan mewakili provinsi tersebut pada ajang Putri Pariwisata tingkat nasional. Saat menerima kunjungan Helvi di ruang kerja Wakil Gubernur pada hari Rabu kemarin 5 Agustus 2026, Fanat bilang prestasi Helvi sebagai runner-up 2 Jujaro Kota Ambon menjadi modal penting untuk bersaing di tingkat nasional. Menurut Antua, peran Duta Pariwisata tidak hanya mengikuti kompetisi, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan potensi wisata Maluku kepada masyarakat luas. Fanat juga menilai, upaya generasi muda mempromosikan daerah merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi karena dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Antua berharap Helvi dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik serta menginspirasi generasi muda Maluku untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Untuk diketahui, Pak Sudara, pemilihan Putri Pariwisata adalah kontes kecantikan dan unjuk bakat yang bertujuan mencari perempuan muda sebagai duta wisata. Tugas utama mereka adalah mempromosikan potensi destinasi wisata, kebudayaan, dan produk lokal suatu daerah atau negara ke kancah nasional maupun internasional. Peran Putri Pariwisata antara lain menjadi duta wisata resmi untuk menarik minat wisatawan berkunjung, mengampanyekan sadar wisata dan pelestarian budaya kepada masyarakat luas, memanfaatkan media digital dan jejaring sosial untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata, serta menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat. Nah, penilaian Putri Pariwisata tidak hanya berfokus pada penampilan fisik atau kecantikan semata, Pak Sudara, melainkan juga diuji dalam hal kecerdasan, wawasan pariwisata, kemampuan komunikasi, serta kepribadian. Untuk informasi ini, Pak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kembali info beta hadirkan pertemuan di Basudara di Kabaran Donci siang hari ini ya. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku secara resmi melepas kontingen daerah Maluku untuk mengikuti Jambore Nasional 12 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Cibubur, Jawa Timur. Acara pelepasan berlangsung pada hari Rabu 5 Agustus 2026 di kantor Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku, Ambon. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus Kuarda Maluku, para pimpinan kontingen, pembina pendamping, orang tua peserta, serta tamu undangan lainnya. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, berpesan kepada peserta Jambore untuk senantiasa menjaga nama baik daerah, menjunjung tinggi disiplin, memperkuat persaudaraan, memanfaatkan kesempatan untuk belajar, serta menjaga kesehatan dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Anto juga bilang, Pemprov Maluku juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku beserta seluruh jajaran pengurus, pimpinan kontingen daerah, para pembina pendamping, dan seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam mempersiapkan keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12. Nah, Saudara Kasrul untuk bilang Jambore Nasional bukan sekedar pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia, tetapi merupakan wahana pendidikan karakter yang menjadi tempat bagi generasi muda untuk menempa diri, memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta memperkuat persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jambore Nasional 12 tahun ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan tantangan pembangunan bangsa saat ini, khususnya dalam mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Nah, Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan keyakinan bahwa kontingen daerah Maluku akan mampu menunjukkan karakter, prestasi, dan semangat persaudaraan yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Terakhir, untuk bilang, harapan katong seluruh peserta dapat mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional serta kembali membawa pengalaman, prestasi, dan inspirasi bagi pembangunan generasi muda di daerah. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Tah, Ali sadar kasing. Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kasing, pariwisata tuh bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembantu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
2: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
1: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
2: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
1: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
2: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
1: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
2: Lalu?
1: Wah, ini semboli terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
2: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
1: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu, beta kata lalu le.
0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, beta sudahi acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan pertemuan basudara dari jam 12 tadi sampai saat ini katon ada di pukul 13 atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan beta hadirkan pertemani basudara, tapi sebelumnya basudara news jam 13 beta hadirkan dulu par basudara di siang ini.
4: News Pro Ampa tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara Direktur Ambon Music Office Roni Lopis diundang menjadi pembicara dalam program siaran internasional Halo Jakarta, Hello Hong Kong yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2026 nanti. Program ini merupakan kolaborasi antara Voice of Indonesia VOI, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong RTHK sebagai bagian dari diplomasi publik melalui penyiaran. Dalam program tersebut, Roni Lopis akan memaparkan perkembangan Ambon sebagai UNESCO City of Music, kota musik pertama di Indonesia yang mendapat pengakuan UNESCO. Anto juga akan memperkenalkan berbagai inisiatif Ambon Music Office dalam memperkuat ekosistem musik, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, serta diplomasi budaya. Roni Lopis menjelaskan, musik tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Ambon, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Menurut Antua, pendekatan tersebut membuka ruang bagi inovasi sekaligus memperkuat posisi Ambon sebagai kota kreatif dunia. Kehadiran Roni Lopis diharapkan semakin memperluas pengenalan Ambon di tingkat internasional, khususnya kepada masyarakat Hong Kong dan diaspora Indonesia yang menjadi sasaran utama program tersebut. Dialog lintas budaya ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kolaborasi Ambon dalam bidang musik, pendidikan, lingkungan, inovasi, dan pariwisata. Program Halo Jakarta, Hello Hong Kong disiarkan secara rutin melalui jaringan Voice of Indonesia dan RTHK dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia dan Hong Kong. Partisipasi Roni Lopis menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Ambon sebagai salah satu pusat diplomasi budaya Indonesia di kawasan Asia melalui kekuatan musik dan ekonomi kreatif.
4: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada hiburan kidung-kidung religi bernuansa Islami yang beta hadirkan. Partemani Pak Saudara spesial, apalagi katong punya Pak Saudara umat muslim yang berbahagia yang sedang menjalankan ibadah sholat Jumat di saat ini. Semoga dengan hiburan kidung-kidung religi bernuansa Islami yang saya hadirkan, yang beta hadirkan ini, bisa membuat Pak Saudara merasa terhibur dan amal ibadahnya akan semakin bertambah ya Pak Saudara. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia ada orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dengan Allah Rabbul Jalil, mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan wa saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, wa saudara hiburan tadi menutup jumpa katong ya, menutup jumpa katong di acara hiburan kidung-kidung religi bernuansa Islami yang beta hadirkan spesial par katong punya wa saudara umat muslim ya yang berbahagia di kesempatan siang hari ini. Oke, wa saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan wa saudara, tapi sebelumnya news jam 14 beta hadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak saudara, keberadaan musik tradisional di Ambon dinilai masih lebih sering tampil pada acara atau momentum tertentu. Padahal musik tradisional memiliki potensi besar untuk menjadi identitas yang dapat dinikmati wisatawan setiap saat. Hal itu disampaikan dosen IAKN Ambon sekaligus pengembang alat musik bambu dan gaba-gaba, Brankly Epika Nusa, dalam dialog paparisa komunitas Pro 4 RRI Ambon. Menurut Antua, perlu ada langkah bersama agar musik tradisional tidak hanya hadir pada kegiatan seremonial. Brankly juga bilang, pengembangan musik tradisional harus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dengan program yang telah dikembangkan oleh Ambon Music Office dalam mendukung pengembangan Ambon sebagai kota musik dunia. Selain itu, Pak Saudara, Anta juga menilai Dinas Pariwisata juga memiliki peran penting dalam menata destinasi wisata agar musik dan kuliner khas daerah menjadi bagian dari pengalaman wisata yang mudah ditemukan oleh pengunjung. Nah, Pak Saudara, menurut Antua, wisatawan baik domestik maupun mancanegara seharusnya sudah dapat merasakan identitas kota Ambon sejak pertama kali tiba di pelabuhan maupun bandara. Kehadiran pertunjukan musik tradisional dan berbagai unsur budaya akan memberikan kesan kuat bahwa Ambon memang dikenal sebagai kota musik. Brankly juga menambahkan, penguatan identitas budaya melalui musik tradisional bukan hanya menjadi upaya pelestarian warisan budaya, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik sektor pariwisata dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Anto berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan musik tradisional sebagai bagian dari wajah kota Ambon, sehingga identitas budaya Maluku semakin dikenal oleh masyarakat luas maupun wisatawan dari berbagai negara.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon ada lagi di Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada hiburan juga tentunya dan info-info menarik yang sudah kita siapkan saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabaran donci Pak Saudara yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, di sini Pak Saudara ada satu info beta hadirkan partemani Pak Saudara dulu di siang ini ya Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku menggelar uji publik terhadap perancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan di Negeri Hila ya, tepatnya di kantor Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Uji publik dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton, didampingi sejumlah anggota komisi lainnya. Turut dari para raja, saniri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Lehitu. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton, untuk bilang untuk menetapkan satu ranperda menjadi peraturan daerah tentu harus melalui sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting agar perda yang dilahirkan tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Menurut tentua dalam kegiatan uji publik ini, banyak masukan yang diterima terutama soal kurangnya perhatian negara terhadap masyarakat adat termasuk penyelesaian sengketa wilayah adat dan lainnya. Tentu seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan naskah ranperda sebelum dibahas pada tahapan berikutnya. Nah, Pak Saudara, untuk itu dengan adanya penyusunan ranperda ini, masyarakat harus mendukung dengan memberikan masukan-masukan yang segar-segar agar ranperda yang dilahirkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat adat. Terakhir, Wahid untuk bilang, Maluku ini negeri para raja, namun pengakuan negara belum terlihat di sini. Nah, dengan ranperda ini, katong ingin ada pengakuan dan perlindungan dari negara terhadap masyarakat hukum adat di Maluku. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong masih di kabaran Donci, di sini ada info kembali kita hadirkan. Pemerintah Kota Ambon memastikan tetap menjalankan kebijakan bekerja dari rumah, work from home atau WFH, bagi aparatur sipil negara sesuai arahan pemerintah pusat. Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena Anto bilang kebijakan tersebut tetap diberlakukan tanpa mengubah skema pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang selama ini diterapkan. Nah, Pak Saudara, Budi Nuwatimena bilang WFH tetap katong jalankan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Karena beta tidak juga melakukan perubahan terhadap pemotongan TPP, tetap diberikan setengah sesuai dengan waktu kerja mereka. Menurut tentua, keputusan mempertahankan WFH tidak hanya didasarkan pada kebijakan nasional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi internal pemerintah Kota Ambon. Meski sebagian ASN menjalankan tugas dari rumah, Bedwin untuk tegaskan pelayanan pemerintahan harus tetap berjalan optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anto juga memberikan apresiasi kepada ASN di lingkup pemerintah Kota Ambon yang dinilai tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas meski memperoleh kesempatan bekerja secara fleksibel. Nah, Anto juga berharap sistem kerja yang diterapkan saat ini mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan baik ya, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katong akhiri acara Kabanan Donci yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara. Lalu Pak Saudara katong selanjutnya akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk acara berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini,
1: Bang. Oh, panas. Eh, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh,
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Yeah. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet betul. Juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih, Bang Jo.
1: Boleh siap.
2: Terkenalin?
1: Boleh, boleh, siap dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Banyak Bung Heri.
2: Oke. Gimana kabarnya, baik? Sehat,
1: sehat ya, Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya, kalau
2: kalau ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti bener. Mulai dari anak usia sekolah, usia masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, ya. Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau-Rangkai berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana. Gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Okay. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Berarti kemasannya harus menarik gitu
3: Ya.
2: ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Dibaca
2: Karena
3: gitu.
2: langsung itu nggak bisa, kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang
3: Iya.
2: ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya.
3: Benar.
2: Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair, kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: Abang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, Bang?
3: Ada
2: Untuk
3: program-program.
2: tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Misalnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM itu kami menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita gitu.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya, untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya, nggak apa-apa kan. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri, sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH. Jadi
2: kampus Umrah.
3: Dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu, membuat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
3: kalau
2: ya?
3: Kalau pantun dan mendongengnya, iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa, ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materi.
2: Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan, tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin, atau kisah inspiratif ya gitu, yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya, kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku ya harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau dia nelpon, Bang Jo, dia nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Gitu. Oh agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda. Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia. Kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke. Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Maya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: kapan
2: ini.
3: Baca.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan
2: Hari
3: ada
2: Senin.
3: Kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu.
2: Sesu,
3: ada novel
2: gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu. Kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi
2: betul.
3: Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih, misalnya kita ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru ya. Gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga, atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh.
2: Oh,
3: sejauh
2: betul.
3: Ini kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih udah. Ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya, apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
3: Ramai sih, lumayan.
2: Oh, ramai. Dari berbagai kalangan umur.
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih.
2: Oh,
3: karena
2: mahasiswa.
3: Kan di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak ini ada bedah buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya.
3: Iya, kan beda-beda nih.
2: Iya,
3: kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih, idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh, dari kecil.
3: Ya.
2: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek
2: tapi
1: dari baca ya, Bang Heri ya.
3: hobi baca dari kecil.
1: Efek bayi. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengar Pro4 pemirsa internet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa internet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
4: Jadi ini tadi, Bos. Kalau saya sabar.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan tuh apa ya, Roh? Roh aku naik enak. Sehingga enak nyawang tengalmu. Tengang, Kang.
0: India, Cok.
1: Saru kan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompak di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompak Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompak kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompak Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gugu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jajah Ditya.
1: Iya, Cik Gugu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jajah, saya ke Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Gugu. Dipercepat juga ya, Cik Gugu ya.
3: Suara Jajah gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jajah. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Erik. Ya, panggilannya Bang Erik.
3: Bang Erik. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama Bapak bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya?
2: Daerah
3: masing-masing kan punya ininya sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, yang Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12 sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya gitu kan, apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah
2: gitu.
3: Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini gini, pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Terima kasih Cikgu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cikgu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita
1: siap, ini kita akan dari Perompak Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompak, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Salam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bukan tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Pak Jojo, tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, mau lo Bang? Masih ingat Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya?
5: Iya.
2: Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh Bang.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu. Iya, mungkin lebih kayak
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Tato Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada ya. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya, nanya kemarin habis baca apa, terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin harus baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya, ya khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan Lisa tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya tuh diomeli sama mamanya, mau baca malas katanya mau baca.
1: Oke.
6: Okay. Ah, cuma itu aja. Itu mau, mau ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Ya. Boleh silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakap. Masa yang lalu jangan dikenang. Banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik sih Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya yang dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca. Karena suruh baca mamanya diomelin. Membetul mamanya gak suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau enggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misal kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu karena mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah mungkin, ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana, untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu di Pelawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan.
2: Ada
5: juga, tapi nggak selalu ada ya,
1: tergantung. Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji, ya. Oke.
5: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12, gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12, karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.

0: kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
1: Itu PR PR bersama yang memang semua kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya, di mana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah, padahal tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ, tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyaklah
2: Banyak namanya.
1: di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
0: Iya,
2: Cuma udah
0: sejarah.
2: dikemas semenarik mungkin
1: Kemasannya
2: ya.
0: Dikemasnya
1: Kemasannya juga
0: baru gitu
1: menarik.
0: ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik
2: Betul.
0: ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya,
0: Siap.
2: dari digital.
0: Siap.
2: Sekarang pun baca-baca buku sejarah banyak baik saya dari digital
0: Iya,
2: aja.
0: karena
1: Sekarang
0: udah di ada
1: manuskrip
0: versi
1: juga banyak
0: digital
1: yang
0: kan ya.
1: digitalisasi. Iya, betul.
0: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada, apakah
0: Belum ada.
2: lupa nomornya nih? Boleh
0: Aduh,
2: ditelepon
0: boleh
2: lagi ya
0: sebutin
2: di
0: lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
0: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di
2: Salam.
0: Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar
2: Hang
0: dari
2: Tuah.
0: tema.
1: Angkuah.
2: Oke, mungkin memang mirip.
1: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita Kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
0: Ya, itu dia ya, Ki Kusnadi
2: Benar.
0: ya, sudah terjawab ya,
2: Terjawab.
0: gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya banyak orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Dari dialek juga agak berbeda gitu.
0: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi
0: Oh,
2: Bang.
0: terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu
2: Iya,
0: dong.
2: tadi ada terputus lagi dia.
0: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba
2: Coba
0: kita
2: ini
0: tunggu
2: bergabung.
0: ya, karena ini udah
2: Di
0: kita bisa
2: penghujung
0: ngat
2: juga.
0: penelpon terakhir ya.
2: Iya
0: Kalau
2: benar.
0: mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet ke Perompat Tanjung Pinang atau ke Perompat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya, Kak
2: Aduh, belum
0: Yulia?
2: bunyi lagi Bang
0: Ah,
2: Yor.
0: belum bunyi lagi ya.
2: Belum.
0: Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya, Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing, closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
1: Buat pendengar semuanya, mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar benar-benar.
0: Karena
2: Oke.
0: nggak bisa langsung brek dia, dia
2: Iya,
0: kita suruh
2: harus
0: dia mau
2: selalu
0: ya.
2: didorong. Iya.
0: Harus
1: Cintanya harus
0: pelan-pelan.
1: tumbuh dulu kan?
2: Benar.
0: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya, yang

0: juga yang guru ya bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop, dengan perempuan pemirsa Erik bisa kita jalanin ya, Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Iya juga kayak punya
0: iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Perompat nih kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Arenet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih ada di channelnya Perompat Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Perompat FM Jakarta. Ayo Jodite pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Putri Pariwisata Maluku 2026, Helvi Nanda Kuhuparu, berkomitmen mengangkat potensi pariwisata berkelanjutan Maluku dengan menjadikan Kepulauan Banda dan kekayaan wisata bahari sebagai fokus kampanye pada ajang Putri Pariwisata tingkat nasional. Komitmen itu disampaikan Helvi saat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di ruang kerja Wakil Gubernur pada hari Rabu 5 Agustus 2026 kemarin sebelum bertolak mengikuti kompetisi nasional. Menurut Helvi, keindahan alam dan laut Maluku memiliki daya tarik besar yang layak diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional melalui ajang Putri Pariwisata. Dia berharap promosi yang dilakukan dapat meningkatkan perhatian terhadap sektor pariwisata Maluku sekaligus mendorong kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di provinsi ini. Helvi juga memohon doa dan dukungan masyarakat Maluku agar mampu memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama daerah semakin dikenal di tingkat nasional. Diketahui, pemilihan Putri Pariwisata adalah kontes kecantikan dan unjuk bakat yang bertujuan mencari perempuan muda sebagai duta wisata. Tugas utama mereka adalah mempromosikan potensi destinasi wisata, kebudayaan, dan produk lokal suatu daerah atau negara ke kancah nasional maupun internasional. Peran Putri Pariwisata antara lain menjadi duta wisata resmi untuk menarik minat wisatawan berkunjung, mengampanyekan sadar wisata dan pelestarian budaya kepada masyarakat luas, memanfaatkan media digital dan jejaring sosial untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata, serta menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku industri wisata, dan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal dengan budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini, Pak Saudara. Katong ada di acara Kabaran Donci yang akan terus kita hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana karena nanti ada hiburan-hiburan yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara, juga ada info-info menarik yang akan beta bagikan juga ke ruang dengar Pak Saudara. Jadi tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masih tetap dengar keton di program PTRRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, keton ada di Kabaran Donci. Kembali info, kita hadirkan pertemuan di Basudara. Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penyelesaian penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari tahapan pembangunan proyek strategis nasional pengembangan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sedalili saat menghadiri rapat pembahasan update PDSK pembangunan kilang liquefied natural gas LNG plant beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masela Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin. Sadali untuk mengatakan, tim terpadu PDSK bersama Inpex dan SKK Migas terus memperkuat koordinasi agar seluruh tahapan penanganan dampak sosial di Desa Lermatang dapat diselesaikan sesuai jadwal. Menurut Antua, Kantor Jasa Penilai Publik KJPP akan menghitung besaran nilai sesuai ketentuan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi tim terpadu untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku dalam menetapkan besaran nilai serta pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Pemerintah Provinsi Maluku berharap percepatan proses tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan proyek Blok Masela. Sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma versi kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, keton masih di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara. Lalu ada satu info lagi nih beta hadirkan di kesempatan sore hari ini Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, Joel Organizer terus memperkuat perannya sebagai event organizer lokal di Maluku dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang tidak hanya melayani penyelenggaraan acara, tetapi juga membuka ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nah, hingga kini, Pak Saudara, IO yang telah beroperasi sekitar 5 tahun itu telah memberdayakan lebih dari 50 UMKM kuliner dan kriya. Nah, Pak Saudara, owner Joel Organizer Imelda Penturi dalam program UMKM Bicara di Pro 1 RRI Ambon, Anto bilang pihaknya sengaja melibatkan pelaku UMKM sebagai tenan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan mulai dari bazar hingga berbagai event lainnya. Menurut Imelda, selain menangani dekorasi dan penyusunan rangkaian acara untuk pernikahan, ulang tahun, dan berbagai kegiatan lainnya, Joel Organizer juga berkomitmen membantu memperluas akses pemasaran produk UMKM lokal melalui setiap event yang digelar. Dia bilang, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha event organizer di Maluku adalah tingginya biaya penyewa peralatan, kebutuhan dekorasi yang harus memenuhi ekspektasi pelanggan, serta masih minimnya dukungan sponsor. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis mengembangkan usaha di tengah persaingan industri event. Untuk tahun 2026, Pak Saudara, Joel Organizer menargetkan dapat menangani sedikitnya 20 event ya. Nah, Imelda berharap pemerintah daerah termasuk Ambon Music Office dapat memberikan lebih banyak ruang dan dukungan bagi event organizer lokal agar

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari tetek nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan su terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, keberadaan musik tradisional di Ambon dinilai masih lebih sering tampil pada acara atau momentum tertentu. Padahal musik tradisional memiliki potensi besar untuk menjadi identitas yang dapat dinikmati wisatawan setiap saat. Hal itu disampaikan dosen IAKN Ambon sekaligus pengembang alat musik bambu dan gaba-gaba, Brankly Epikanusa, dalam dialog paparisa komunitas Pro 4 RRI Ambon. Nah, menurutnya, perlu ada langkah bersama agar musik tradisional tidak hanya hadir pada kegiatan seremonial. Brankly untuk bilang pengembangan musik tradisional harus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dengan program yang telah dikembangkan oleh Ambon Music Office dalam mendukung pengembangan Ambon sebagai kota musik dunia. Selain itu, Anto menilai Dinas Pariwisata juga memiliki peran penting dalam menata destinasi wisata agar musik dan kuliner khas daerah menjadi bagian dari pengalaman wisata yang mudah ditemukan oleh pengunjung. Menurut Antua, wisatawan baik domestik maupun mancanegara seharusnya sudah dapat merasakan identitas kota Ambon sejak pertama kali tiba di pelabuhan maupun bandara. Kehadiran pertunjukan musik tradisional dan berbagai unsur budaya akan memberikan kesan kuat bahwa Ambon memang dikenal sebagai kota musik. Brankly juga menambahkan penguatan identitas budaya melalui musik tradisional bukan hanya menjadi upaya pelestarian warisan budaya, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik sektor pariwisata dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Anto berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan musik tradisional sebagai bagian dari wajah kota Ambon sehingga identitas budaya Maluku semakin dikenal oleh masyarakat luas maupun wisatawan dari berbagai negara.
1: Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong ada lagi di acara Dangdut Nusantara yang dihadirkan pertemuan Bapak Saudara di kesempatan sore hari ini. Tapi nanti Bapak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik sudah disiapkan pertemuan Bapak Saudara semua. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Beta pamit dari ruang dengar Bapak Saudara, selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Saudara Gandon semua. Jumpa lagi di Beta Hati Manilet ya. Katong ada di edisi siar hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya. Selamat sore ya Bapak Saudara yang saat ini lagi dengar katong di Perompat RRI Ambon ya. Dan kebanyak lagi supili Perompat RRI Ambon sebagai teman Bapak Saudara. Dan Beta Hati Manilet akan menemani Mbak Saudara dong ya, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for menemani Mbak Saudara dong semua. Mbak Saudara, saat ini katong ada di acara Dandut Nusantara ya, di mana lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara. Dan buat Mbak Saudara yang mau request lagu-lagu dandut juga, silakan di Beta buka jalur telepon di 0911-311-544. Oke, Mbak Saudara, saat ini ya dandut Nusantara akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua.

Iqbal Sudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bang saudara, di sela-sela lagu-lagu dandut ya bernuansa lagu-lagu dandut Nusantara ya bernuansa Gerat. Ini ada beberapa informasi yang sudah kita siapkan for menemani bang saudara dan semua. Nah, bang saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Edward J. David, secara resmi meluncurkan inovasi Nasi Sehari ya. Sebagai gerakan mendorong konsumsi pangan lokal, program tersebut diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk lokal. Peluncuran inovasi yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten MBD itu ditandai dengan prosesi Minuang Sageru, minuman tradisional yang berasal dari pohon koli. Prosesi tersebut menjadi simbol kekayaan pangan lokal yang dimiliki Kabupaten Maluku Barat Daya. Ketua Tim Inovasi Nona Sari atau Nona Si Sehari, Rosdiana Wati, menyatakan gerakan tersebut merupakan upaya peningkatan konsumsi pangan lokal secara berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan hasil pertanian masyarakat. Inovasi ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, namun harus berkembang menjadi budaya masyarakat dalam memiliki pangan lokal sebagai konsumsi sehari-hari. Sementara itu, Sekda Kabupaten Maluku MBD Edward S. David menegaskan inovasi Nona Sari bukan sekedar gerakan mengurangi konsumsi nasi. Program ini menjadi ajakan untuk kembali memanfaatkan pangan lokal yang sehat, bergizi, aman, serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui gerakan ini, pemerintah Kabupaten MBD berharap lahir perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan potensi pangan lokal. Gerakan ini juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga identitas pangan lokal Maluku Barat Daya. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari RR

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, saudara, Kepolisian Daerah Maluku menggandeng Kampus Universitas Muhammadiyah menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadan Harpanto menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang, melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor. Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pembinaan Universitas Patimura Maluku. Audiensi dipimpin langsung Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Profesor Faris Al-Haddad dan didampingi jajaran pimpinan universitas. Diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku. Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtipmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang selengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, saat ini tanda waktu di Ruang Dengar Katon sudah menunjukkan tepat pukul 18.34 dan saatnya kita hadirkan beduk ajian maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana

Ya baik Mbak Saudara, terkhususnya buat Mbak Saudara umat muslim di mana saja berada, selamat menunaikan sholat maghrib ya. Semoga amal ibadah Mbak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang Ayah. Anakku, memang Ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Memang Ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang Ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan Ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan Ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat Bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta Ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta Bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari Ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi Ayahmu.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Basudara, satu unit kapal penangkap cumi terbakar di perairan Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Jumat 7 Agustus 2026. Peristiwa naas itu mengakibatkan satu anak buah kapal dilaporkan hilang setelah diduga melompat ke laut. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sehite membenarkan kebakaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebakaran diduga dipicu oleh salah satu ABK yang sengaja membakar kapal karena kesal setelah dimarahi nahkoda. Ketika nahkoda hendak ke belakang untuk buang air, ia meminta salah satu ABK mengemudikan kapal. Karena kapal oleng, ABK tersebut dimarahi diduga karena emosi yang bersangkutan kemudian membakar tempat tidur kapten kapal. Api dengan cepat membesar karena badan kapal terbuat dari kayu. Beruntung, kobaran api berhasil dipadam dengan bantuan kapal lain yang berada di sekitar lokasi. ABK yang diduga membakar kapal itu kemudian melompat ke laut dan saat ini masih dalam proses pencarian. Untuk jumlah keseluruhan ABK di kapal tersebut, mereka masih menunggu data pasti karena informasi yang diterima masih berupa laporan. Menurut Albert, kapal penangkap cumi tersebut berangkat dari Bali dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Aru hingga Papua. Namun berdasarkan informasi dari Sah Bandar Kepulauan Aru, kapal tersebut diduga tidak memiliki izin berlayar yang sah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Saat ini ketong melangkah ke acara selanjutnya, yakni Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Basudara dan semua dengan informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket buat menemani Basudara dong di malam ini. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan katon di 90,1 MHz.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun putih.

Oh ya, betul minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka terus. Persis macam setan tak rampal lagi kutuk.

Arumbaya berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbaya memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbaya adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbaya telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, syair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbaya dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbaya Manggurebe. Arumbaya Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Pendengar, di episode kali ini kami mengajak Anda menikmati dan merasakan budaya Maluku yang merupakan warisan leluhur dan hingga kini masih terlestarikan dengan apik oleh setiap generasi di Provinsi Seribu Pulau ini. Ambon Manise terdapat satu tradisi yang sangat digemari masyarakat, terlebih di event-event tertentu seperti budaya makan patita. Makan patita, kata ini pasti tidak asing di telinga orang Maluku, karena pada hari-hari tertentu yang dianggap penting orang Maluku kerap menggelar budaya makan patita ini. Esensinya, makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan bersama dalam lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah mereka. Siapapun yang hadir dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di sana dengan sesuka hatinya. Ada berbagai jenis makanan dan masakan tradisional dari daerah Maluku yang bisa disantap di tradisi makan patita ini. Pendengar dapat mencoba masakan tradisional yang tersedia seperti kasbi atau singkong, hohu atau urap Maluku, ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah, pisang rebus, dan pastinya ada papeda, colo-colo, dan sayur-sayuran. Tradisi makan patita biasanya diadakan pada hari-hari penting seperti ulang tahun tempat ibadah, gereja atau masjid, ulang tahun negeri atau desa, hingga ulang tahun Provinsi Maluku atau kota-kota di Maluku. Juga berlangsung usia Hari Idul Fitri, seperti yang berlangsung di Negeri Sepa, Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam momen ini, masyarakat Negeri Sepa dibagi per kompleks atau RT, di mana warga setempat menyediakan masakan yang dimasak di setiap rumah, kemudian dihantarkan di lokasi yang disediakan baik di lapangan bola, pesisir pantai, maupun di gedung. Namun lebih dominan di pantai atau juga di bibir jalan. Di sana, para peserta makan patita akan mengikuti aba-aba dari orang yang ditunjuk untuk membaca doa sebagai mulainya menyantap makanan yang ada di depan mata. Setelah menyantap makanan, bahkan yang belum selesai, setiap orang akan berkejaran satu dengan yang lain, saling menggosok wajah dan badan orang lain dengan arang yang telah dicampur minyak sambil berkejaran satu dengan yang lain. Dan itu menjadi momen berharga bagi setiap orang di Negeri Sepa, seperti pengakuan salah satu warga yang ada di Negeri Sepa.
1: Kita yang sering dilakukan oleh masyarakat Maluku, esensinya makan patita sendiri merupakan sebuah acara mengukuhkan kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah masing-masing. Siapapun yang ada dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di situ dengan sesuka hatinya. Tradisi makan patita hingga saat ini masih terus dipelihara di kota dan di desa-desa di Provinsi Maluku. Desa Sepa yang terletak di Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku juga masih kuat memegang tradisi budaya makan patita. Makan patita yang dilaksanakan setiap kali ada perayaan maupun setelah besar Islam maupun perpisahan dalam suatu gereja. Tidak itu saja, makan patita ini adalah bentuk kerjasama, bentuk silaturahmi yang mempereratkan kita sesama warga. Dan setelah makan patita ini masih ada satu tradisi lagi, yaitu saling basah-membasah antara satu dengan yang lain dan juga menghitamkan tubuh dengan arang tungku masak yang diwajibkan untuk seluruh masyarakat yang mengikuti makan patita. Jika ada yang belum basah dan hitam wajahnya, maka dia akan terus diikuti oleh masyarakat setempat yang memang sudah mengalami basah dan hitam di tubuh mereka, bisa berlanjut sampai 2, 3, sampai 4 hari. Itu yang terjadi di desa

0: Dirinya juga mengaku, sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya yang telah diwariskan leluhur selama ini, sehingga budaya tersebut akan terus terjaga.
1: Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan budaya makan patita ini akan putus pada generasi kita, tapi dia harus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena budaya makan patita ini, dia akan memperikat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, bukan saja sebagai seorang muslim, tapi antara kita sebagai umat beragama yang

0: Maluku memiliki beragam budaya yang patut dijaga dan dilestarikan seperti makan patita ini. Secara garis besar, tradisi makan patita di Provinsi Maluku ini digelar 2 kali dalam setahun, yaitu makan patita negeri yang dilakukan setiap tanggal 2 Januari dan makan patita yang dilaksanakan setiap bulan Desember. Tapi, di samping tradisi rutin tiap tahun ini, di beberapa daerah di Kota Ambon, seperti di Desa Oma, memiliki satu lagi tradisi makan patita, yakni makan patita adat yang digelar dan dilaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bisa setahun sekali, 5 tahun sekali, bahkan juga sampai 12 tahun sekali. Makan patita dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh 4 aliran keturunan yang ada dalam bahasa adat Maluku yang disebut Soa, yaitu Soa Pari, Soa Latuei, Soa Tuni, dan Soa Raja. Masing-masing Soa menentukan sendiri waktu pelaksanaan makan patita adat, dan penentuan waktu biasanya terjadi saat acara berbalas pantun di meja patita adat. Tradisi makan patita di Desa Oma sendiri terbagi menjadi 2, yaitu makan patita marei, yaitu om-om memberi makan anak-anak dalam Soa Latuei yang dikenal dengan nama marei. Om-om yang dimaksudkan adalah orang tua, dan yang kedua adalah kebalikan dari itu, yakni anak-anak yang memberi makan kepada orang tua. Jadi pada makan patita adat marei ini, seluruh makanan hingga pelaksanaan acaranya ditanggung oleh para orang tua. Nanti suatu saat, anak-anak juga boleh. Mereka menggelar makan patita adat di atas meja yang panjangnya mencapai 200 meter dan dipenuhi ribuan anak adat Soa Latuei. Karena makan patita adat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah adat di Desa Oma.
1: Barangkali ya unsur-unsur budaya kan cukup banyak, termasuk juga makan bersama, patita ya. Saya kira itu mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, di mana terkumpul juga kan semua ya pendukung kebudayaan, boleh mereka melestarikan kebudayaan. Dan dari balai kelestarian nilai budaya sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat adat yang selalu melestarikan kebudayaan dan tetap menjaga budayanya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap dikembangkan terus karena di situ kebersamaan dan tentunya kerukunan juga tercipta di situ. Barangkali itu yang intinya adalah bagaimana kita dalam satu kebersamaan itu, dalam ya makan bersama itu, dan tercipta kerukunan bersamaan, tetap mendukung dan juga melihat dan memfasilitasi.
0: Sebelum sampai ke puncak pelaksanaan makan patita adat, ada prosesi adat yang dilakukan oleh warga Soa Latuei di Baileo, Kota Yasa. Malam sebelumnya telah dilakukan serangkaian acara persiapan yang merupakan kewajiban dari 5 orang yang ditunjuk sebagai kepala Soa yang dinamakan Bapak 55. Dalam prosesi ini, mereka membuat pergumulan dan doa yang menjadi sebuah persiapan. Semuanya berlangsung di dalam Baileo, Kota Yasa. Dalam prosesi persiapan tersebut, ada simbol-simbol yang disertakan, seperti tempat siri sebagai simbol pengikat hubungan kekeluargaan dan sebotol minuman keras sopi sebagai simbol pembangkit semangat. Setelah prosesi malam itu, keesokan harinya seluruh anak adat Soa Latuei sejak pagi sudah melakukan persiapan. Di setiap rumah warga Soa Latuei terlihat kesibukan memasak di pusat desa, ataupun telah digelar meja sepanjang 200 meter dan ditutupi kain putih yang melambangkan kesucian. Kendati sempat diguyur hujan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat anak-anak Soa Latuei untuk menyiapkan makan patita adat. Di mata rumah Huapea, setelah menjemput anak-anak marei, maka para orang tua pun kembali bersama-sama ke Baileo, Kota Yasa, guna melakukan doa bersama. Mereka berjalan secara teratur menuju meja makan yang terletak di pusat Desa Oma. Semua anak adat Soa Latuei, mulai dari orang tua, hingga balita pun mengenakan busana adat Soalatwei. Di atas meja makan setelah tersedia berbagai macam makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan turunan Soalatwei yang rata-rata berprofesi sebagai pemburu. Di kepala meja terdapat 5 kepala babi yang kemudian dibagikan kepada 5 marga Soa Latwei. Makanan yang dihidangkan diantaranya nasi kuning, nasi kelapa yang diatur rapi pada setiap piring. Ada lauk pauknya seperti daging, ikan dan sayur. Terdapat pula kue-kue khas desa Oma. Akhirnya, melakukan doa bersama, para marei pun mulai mencicipi makanan yang diberikan om-om mereka. Setelah selesai makan bersama, maka artinya selesailah rangkaian adat makan patita di negeri Oma.
1: Di hal-hal seperti ini, dan kami tentunya ada langkah-langkah dalam keserian itu kan tentunya mungkin kita buat, tetap ini kan masalah tradisi kan, adat istiadat, dan di mana masyarakat kebudayaan, pendukung kebudayaan itu ada melaksanakan, kami tetap di sana. Karena memang tugas kami untuk melestarikan, mengembangkan. Apalagi itu harus dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda itu kan harus juga kita catat dan kita kirim ke pusat. Siapa tahu juga nantinya di sana kan akan bisa diangkat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal daerah Maluku. Di generasi muda maka hilanglah kebudayaan itu. Nah, itu sangat diharapkan. Semua unsur budaya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap digelakkan, apalagi baru-baru yang kita laksanakan Kongres Kebudayaan, semua unsur-unsur budaya, kabupaten, kota, semua dicatat dan dilestarikan dari daerah masing-masing.

Pendengar, untuk Anda yang ingin merasakan dan menyaksikan langsung tradisi makan patita, Anda dapat mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini, terlebih di waktu hari ulang tahun kota, negeri, maupun momen Lebaran Idul Fitri. Karena di Maluku juga terdapat beragam budaya yang dapat disaksikan. Sebagai negeri seribu pulau, di setiap daerah di Maluku memiliki budaya warisan leluhur masing-masing dan terus dilestarikan hingga kini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaganya dan melestarikannya selamanya.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aukun isinai, bapak-bapak ditambahkan lebih pertama.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di muara sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
1: Apabila ikan lompat sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbul. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan

0: Terdengarlah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku, ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka, karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, barisannya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Pati Murah juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian kemajuan kebudayaan, unsur-unsur kemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi, dan siapa yang harus melestarikan. Nah, tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah, dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menimbulkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 90,1 FM. Pro4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dong tegaskan pentingnya membangun kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal. Masyarakat didorong jadi produsen agar mampu memenuhi kebutuhan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Nah, penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Maluku Barat Daya, Edward David. Nah, saat meluncurkan inovasi Nonasari

Gerakan itu sing hanya ajak katong masyarakat untuk kurangi konsumsi nasi, tetapi juga membangun kesadaran par memanfaatkan pangan lokal yang sehat, bergizi dan bernilai ekonomi. Nah, Antua juga minta untuk Dinas Pertanian dan Pangan segera data berbagai komoditas pangan yang hingga kini masih didatangkan dari luar Kabupaten NBD. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar menyusun strategi peningkatan produksi pangan lokal yang sesuai dengan potensi daerah. Nah, Antua juga bilang penguatan sektor pangan lokal juga jadi langkah strategis dalam menyambut pengembangan blok abadi Masela. Kabupaten MBD diharapkan mampu mengambil peluang sebagai daerah penyangga logistik dan memasok kebutuhan pangan dari hasil produksi masyarakat setempat. Mereka harus mempersiapkan masyarakat para jadi produsen. Jika komoditas pangan dapat diproduksi sendiri, maka basudara ke depan hasil produksi masyarakat dapat jadi pemasok kebutuhan logistik bagi pengembangan blok abadi Masela. Ya, dan ia menilai keberhasilan gerakan Nona Sari sing hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu basudara, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa hingga kelompok tani diharapkan berperan aktif dalam memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Tapi sebelumnya, like-nya dulu kakak. Klik tombol like dan yang paling penting apa?

Bas udara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang selengkap bisa ancam katongpung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Matawana Perempat Beta buka layanan telepon ya di malam ini buat basudara yang mau bergabung ya bisa lewat WhatsApp ataupun telepon seluler di 0911 311 544. Yang mau lewat nomor WhatsApp juga 0813 5624 5 65 887. Sekali lagi 0813 5624 5 65 887. Oke, buat basudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544. Yang tadi telepon-telepon beta saya angkat, sorry karena lagu sementara jalan ya basudara. Nanti beta buka di sisi pertama baru basudara dong gabung. Nah, kalau lagu sementara jalan kan sing asik kalau ketong poton di tengah-tengah. Kak, bagaimana basudara? Oke. Yang komunitas pastinya sudah tahu toh seperti apa. Sisi pertama beta kasih 3 kesempatan buat basudara yang mau bergabung, silakan. Sudah ada penelpon pertama. Halo. Matawana Perempat. Halo. Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat. Halo, selamat malam.
0: Iya, malam. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Nih, Bu Frenchy.
0: Iya. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya. Boleh kasih kecil radio monitornya sedikit?
1: Oh, iya. Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dan
1: sampai ini dengan Kakak Ati, Kak.
0: Iya, Kakak Ati.
1: Iya, selamat malam, Kak Ati.
0: Malam juga. Dan siapa di mana nih?
1: Bu Pence Saparua.
0: Bu siapa?
1: Bu Pence di Saparua.
0: Bu Pence Saparua. Bagaimana kabar orang Saparua? Saparua aman, Kak? Cuaca di sana bagaimana, Saparua? Halo? Bu Fence bisa mungkin bergeser ke kiri, sadikika ke kanan, sadikika jaringan.
1: Halo?
0: Iya, halo. Bagaimana?
1: Cuaca yang panas, tapi sekali.
0: Oke. Oke, mantap. Oke, Bu Pence, katong lanjut ya, biar saya buang-buang waktu. Mau request lagu apa nih?

0: Rahasia di Batu Meja. Selamat istirahat, lebih khusus ke hati yang monitor di layar RRI 4 Ambon. Selamat malam dan selamat bertugas. Sampai kembali di dalam keluarga dengan sukacita.
1: Iya, Bung Vence, beta mau tanya nih, lagu Rafika Duri ini yang judul Hatimu Hatiku atau Hati Tertusuk Duri?
0: Hatimu Hatiku sayang.
1: Hatimu Hatiku ini yang nyanyi duet.
0: Duet.
1: Kalau Hanya Untukmu baru Rafika Duri.
0: Salah. Happy My Lolo sayang.
1: Iya.
0: Bukan Rafika Duri, Happy My Lolo.
1: Oke. Nanti kita cari, siap.
0: Iya. Ya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, sama-sama. Lagi mandi-mandi, Pak.

0: Iya, baik Pak Saudara, penelpon kedua sudah bergabung ya. Dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Tawana Perempat, selamat malam yang cantik Kakak Ati.
0: Malam juga Kakak Rere.
1: Iya Kakak.
0: Iya, betul. Berarti tebakannya masih betul ya.
1: Karena suara tuh Kakak Ati tuh.
0: Itu lagi. Oke, Kakak Rere bagaimana kabar malam ini?
1: Kabar baik Kakak.
0: Oh, kabar baik. Ada
1: semua tidur nih merdengare. Orang Saparua masuk lah.
0: Itu lagi. Ada salam tuh dari orang Saparua.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kakak Ati.
0: Iya.
1: Beta ya request lagu Yolanda juga.
0: Yolanda.
1: Iya. Beta salam Kakak ya.
0: Oke, silakan.
1: Ya, pertama beta salam buat Kakak Ati. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, danke.
1: Iya, Kakak. Salam buat yang baru lewat, ada Kakak Vence di Saparua bareng keluarga, ada Uci Bace juga di Saparua bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, ada Ade Linda di Rumah Tiga, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, Mr. X di Neglam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda F di Tondano Pante, Adik Fika di Kanaan, Adik Ellen di Malalayang, Adik Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, Bung Dedi bareng keluarga di Rumah Tiga, ada Ade Sarif Hidayat di Talake, ada Ade Eva di Talake, Ade Eva di Waihau, ada Angki di Afuru. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, ada juga Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Pak Nasrul di Palu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Ade Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Anjes di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan bareng keluarga Suarubun juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga di Masohi, Bunda Minla Bobar di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pasir SPN juga, ada juga Wulandari bareng Jingga di Manado. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kakak Ati selamat bertugas, selamat malam.
0: Malam juga. Selamat.

0: Iya, baik, Basudara, sudah ada dua penelpon yang bergabung dengan beta di sini. Sesi pertama, di penelpon ketiga di belakang Kak Rera ada siapa nih? Halo, Matawana Perompak.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Pak Junaidi.
0: Di Kece.
1: Cek.
0: Bagaimana kabar orang?
1: Apa kabar? Sama-sama buku tanya kopi saja Jam-jam begini mau dingin-dingin ini. Nah, begitu. Tolong bisa duduk cerita-cerita toh.
0: Itu sudah.
1: Lalu beta mau
0: iya.
1: Rokes lagu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Boleh Amboy na Beach dari Set Leka Tompesi.
0: Set Leka Tompesi?
1: Iya. Okay. Lalu saya ada Amboy na Beach itu Mona Lisa.
0: Oke. Okay.
1: Kirim salam dulu ya.
0: Siap.
1: Untuk Nona Ati, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati selalu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Harapan sehat ya.
0: Amin.
1: Okay. Lalu kemudian Kak Rere yang baru lewat. Terima kasih salamnya Kak Rere. Ini salam balik. Harapan sehat ya. Lalu kemudian ada keturang punya Bung Vince di Saparua. Apa kabar Saparua? Harapan sehat bersama keluarga ya. Bagaimana Om Bakasin Saparua? Mudah-mudahan bisa cabur. Ada kita punya Bung Stevi di Asbers. Willy juga yang ada di Jawa Yame. Siapa? Fabio juga di Suli. Apa kabar semua? Harapan sehat. Lalu ada Ibu Marni juga di Pasteng. Paso Transit. Selamat malam. Ada juga Bunda Els di Manado. Selamat malam, harapan sehat. Bundewa juga di Namlea. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu Mbak siapa? Mbak siapa yang di Moyono Sobo nih?
0: Mbak Wingka.
1: Mbak Wiga. Iya, Mbak Wiga. Selamat malam. Kalau ada monitor, silakan masuk ya. Kasih rame dulu. Lalu kemudian, Nyong Sarif yang ada di Talake. Selamat malam, harapan sehat ya. Siapa lagi? Ada lagu?
0: Iya.
1: Ada lagu?
0: Sementara cari.
1: Lalu ada kemudian ada siapa Eva di apa nama? Wei Hao juga ya. Selamat malam dan harapan sehat. Siapa lagi? Oh Deden. Bunda dan di tengah-tengah, selamat malam dan harapan sehat selalu. Nasrun juga yang ada di apa nama? Coba sekarang. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Siapa lagi? Mas Gatot. Yo. Apa Mas Gatot lagi? Di apa di mana di gunung kah? Selamat malam Mr. Gatot. Lalu Krispati yang ada di NTT. Selamat malam ya, harapan sehat keluarga. Ada lagu hati?
0: Iya.
1: Okay. Sampai di situ. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Dado.
0: Waalaikumsalam. Ya baik, Pak Saudara, sudah ada tiga penelpon di sesi pertama yang sudah bergabung dengan beta di sini dan Kata nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request, nanti beta balik lagi dan katong ada nanti di sesi kedua ya, seperti biasa 3 penelpon akan beta buka buat basuh.

0: Ya, baik, Pak Saudara, Beta balik lagi sesi kedua. Ya, Beta kasih tiga kesempatan buat Pak Saudara yang mau bergabung. Silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624665 ya 887 0813-5624 ya 65887. Oke, buat bersaudara di malam ini silakan yang mau bergabung. Sudah ada sesi pertama, sesi kedua ya. Oke. Halo, Mata Warna
1: Perempat. Halo.
0: Halo, Mata Warna Perempat.
1: Ya, Mata Warna Perempat. Selamat malam, selamat bertugas, penyiar yang bagus.
0: Iya.
1: Mbak Ita, Mbak Ati ya?
0: Iya, Ati. Dan siapa di mana?
1: Selamat malam. Semoga kita selalu sehat.
0: Iya. Ini dengan siapa nih, Pak?
1: Dengan orang lama.
0: Orang lama, Pak Marcel.
1: Iya. Okay. Tahu suara, kenal suara, toh?
0: Iya betul.
1: Oke. Okay. Nah, sebelum kita salam, kita kasih lagu nih, lagu lama-lama bisa kasihnya?
0: Lagu lama-lama akan judul apa?
1: Panci Pondang.
0: Panci Pondang punya?
1: Ada. Iya, Panci Pondang.
0: Iya.
1: Dia pun judulnya itu apa namanya? Ku cari jalan terbaik. Ada?
0: Ku cari
1: jalan terbaik.
0: Terbaik. Oke. Nanti beta cari.
1: Iya. Beta salam dulu.
0: Oke, silakan.
1: Oke, terima kasih. Beta kasih salam yang pertama Pak Dewa di Namlea, kemudian Fadio, Pak Fadio, terima kasih lah tiap-tiap malam kasih salam pada beta, saya bisa balas budi. Terima kasih, salam hormat, salam kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati. Kemudian juga Pak Junaidi di Kebun Cengkeh. Selamat malam, Pak Junaidi. Salam kasih.

Mbak Wisita di Wonosobo. Assalamualaikum, Mbak. Salam hormat, salam sehat. Kemudian Pak Gede di tengah-tengah.

Oke, semuanya salam. Itu dulu yang minta kasih salam. Memang terlalu banyak. Minta ambil yang separuh-separuh dulu. Bagus semuanya. Salam kasih, salam hormat. Semoga selalu Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Selamat malam.

0: Ya, baik, Pak Saudara, sudah ada lagi yang bergabung di belakang Pak Marcel. Ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Halo, selamat malam, Matawana Perempat.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Ini pendatang baru dengan Hariati di Manado, tepatnya di Bunaken, Kepulauan.
0: Hariati?
1: Iya.
0: Oke, Manado.
1: Iya.
0: Oke, siap. Bagaimana
1: di
0: kabar?
1: Oke,
0: Bunaken. Oke. Bagaimana kabar di sana?
1: Kabar. Ah, sehat, semangat.
0: Oh, sehat. Oke.
1: Ya, sehat. Ya.
0: Siap. Oke, Bu Har ya, kata lanjut.
1: Mau request lagu?
0: Boleh, lagu apa?
1: Kalau Jerawat Rindu dari Anji bisa?
0: Jerawat Rindu Anji.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita cari.
1: Oke. Salam-salam pertama ini dengan
0: Ati.
1: Nona Atika.
0: Iya.
1: Sama nama berarti. Kalau kita juga di rumah panggil hari panggilan hari-harinya Ati.
0: Oh, oke, berarti jadi sama dong.
1: Iya.
0: Okay. Torang
1: pertama.
0: Iya.
1: Ya.
0: Torang penama sama dong.
1: Ya, ya penama sama.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Nah, pertama buat Nona Hati, semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas, dan doa terbaik buat Nona Hati sekeluarga yang ada di rumah. Lanjut, mau salam, ada Kak Ellen di Manado, tepatnya di Tondano, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Kakak Eva yang ada di Talake, salam sehat juga. Kakak Rere juga yang ada di Pasutengah. Apa kabar Kakak Rere? Salam sehat bersama keluarga. Ada Bung Dedem juga di Tengah-Tengah. Ada Syarif Hidayat juga. Ada Bunda Popi. Salam sehat sekeluarga. Soalnya ini pendatang baru. Jadi yang lain-lain dibungkus saja dulu, nanti kalau sudah lama kan pasti sudah tahu yang lain-lain siapa saja yang masuk. Ya, lagunya ada Nona Ati?
0: Iya, sementara dicari, pasti ada.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke, buat Nona Ati, terima kasih. Selamat malam, Matawana Perempat.
0: Malam juga.

0: Ya, baik Mas Saudara, ya di malam ini sudah ada dua penelpon sesi kedua, ya terus beta buka layanan telepon lagi. Yang mau bergabung silakan via telepon 0911311544 atau yang lewat mau lewat WhatsApp juga boleh di jalur telepon jalur nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Oke, Pak Saudara, sudah ada lagi yang bergabung. Katong sapa lagi dan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Halo, Matawana, malam.
0: Malam juga. Bagaimana?
1: Yes.
0: Bu Stevi.
1: Kabar lemah sih, suara lemah. Kabar bagaimana, Kakak?
0: Kabar baik, Bu.
1: Betul juga kabar baik. Ya. Kabarnya siapa itu?
0: Ada di Pro 2, ada Pro 1, ada.
1: Oh iya. Yang tadi berlut siapa kakak?
0: Bunda Haryati di Manado.
1: Oh, Bunda Haryati. Selamat malam, Bunda. Salam kenal. Terus Bunda El juga di Manado. Jingga Wulandari, selamat malam. Terus buat Bang Dewa Junadi, selamat malam Pak Junadi. Bawiga di Wonosobo. Dina Jiki Wengerus, selamat malam. Mr. Gasot di Puncak. Kerere, selamat malam ke Kerere. Bang Fabio, Bapak Marcel juga, Bang Deden. Bunda Marni, selamat malam. Di Bili di Wayame juga, selamat malam. Kakak?
0: Ya.
1: Kak?
0: Halo.
1: Siapa lagi?
0: Siapa ya? Ingat-ingat dulu.
1: Coba kakak ingat, Kak.
0: Ingat? Beta ada cari lagu.
1: Lagu apa yang bagus, Kak?
0: Lagu apa? Terserah saja mau lagu apa.
1: Ceng, kakak beli lagu yang bagus, lagu apa?
0: Seng juga. Budong kan yang lebih tahu toh, kata siap putar.
1: Ya, siap putar, tapi kayaknya kalau kakak yang pilih itu kayaknya yang bagus.
0: Seng juga.
1: Seng juga? Entah betul lagu apa lagi?
0: Lagu apa?
1: Si Cinta Beda Agama juga apa?
0: Oke, siap.
1: Siap kakak, oke. Terus siapa lagi? Itu lupa Linda 53. Terus buat baca si baca dia perluas lagu malam cinta sahur romantis.

0: Bocah masih muda kakak. Selamat
1: Okay.
0: malam. Kalau yang mana agak betul lupa. Kalau mungkin nanti masuk, itu bisa ingat, betul bisa masuk di sini kakak.
1: Siap. Nanti,
0: Jika toh,
1: ya.
0: nanti lihat. Kakak, kalau hati-hati ya.
1: Oke.
0: Oke, makasih kakak. Selamat malam.
1: Sama-sama, malam juga.

Ya, baik, Bapak Saudara, sudah ada tiga penelpon yang bergabung dengan Beta di sini ya. Katong hadirkan lagi ya, Beta kasih lagu-lagu yang sudah di request oleh Bapak Saudara dong. Nanti Beta balik lagi di sesi ketiga dengan tiga penelpon di malam.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Ya, baik, Pak Saudara. Saat ini kita sudah ada di pukul 22 lebih 6 menit dan masih di Mata Wana Perempat. Beta masih terus buka layanan telepon for Pak Saudara dong semua di malam ini. Yang mau bergabung dengan Beta silahkan di jalur telepon 0911311544, atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp 08 13 5624 5887. Dan sudah ada yang bergabung lewat via WhatsApp, ada siapa nih ya, Fadel. Nah, salam para semua pendengar Mata Wana malam ini dari Fadel ya, Fader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Nah, Fader mau kirim salam buat Mama dan Bapak ya di Kompleks Batu Pasar. Salam par Mama Eci dan Om Apo di Kompleks Suriri. Nah, selamat malam saja par Tantama dan Om Pai di mana saja berada. Ini ada salam dari Fader. Nah, Fadar mau minta request lagu apa nih? Oke, Langit Masih Biru. Nanti kakak cari. Oke, dan kirain Fadar ya sudah bergabung ya lewat WhatsApp di Mata Wana Perempat malam ini. Yang saat ini lagi dengar katong, silakan ya yang mau bergabung. Beta terus buka layanan telepon for Basudara dong sama. Oke. Sesi ketiga beta kasih kesempatan buat Basudara di malam ini. Iya, katong sapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, halo Mata Wana Perempat, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mata Wana Perempat.
0: Malam
1: selamat
0: juga.
1: Malam Bunda Ati.
0: Iya, sama-sama. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Bunda Ati udah lupa ya.
0: Siapa ya?
1: Bunda Ellen di Malalayang, Manado, Nona Ati.
0: Bunda Els.
1: Ellen.
0: Ellen. Ellen di Manado.
1: Malalayang. Aduh, Nona Ati lupa.
0: Malalayang. Oke, siap Bunda Ellen. Bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan sehat, sama Nona Ati tuh di sana juga sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Cuaca, info cuaca Ambon dan Nona Ati.
0: Info cuaca terkini Ambon baik-baik saja. Cuacanya
1: aman. Baik-baik saya.
0: Oke. Oke, bagaimana? Ya, penyiarnya kurang baik-baik saja.
1: Lagi. Karena lagi kayak kedengaran suaranya lagi bindeng, lagi flu kah, lagi enggak enak badan.
0: Iya. Mungkin pengaruh cuaca.
1: Kadang-kadang suaranya gada-gada. Gada-gada flu begitu.
0: Iya, betul.
1: Paling minum air hangat atau tonsep apa sih, air jeruk hangat.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Air jeruk
0: tadi
1: hangat
0: baru minum ya? Air hangat, air putih hangat.
1: Iya, soalnya lebih bagus lagi minum makan jeruk.
0: Oh, makan
1: kalau
0: jeruk.
1: Ada kan itu ada vitamin C-nya daripada minum obat.
0: Tapi iya,
1: ya,
0: iya, bisa sih. Nanti. Tapi pulang kan jam 12 nanti dicari.
1: iya, kalau saya kadang sampai enggak ada suara begitu saya makannya jeruk. Tapi kalau ada asam lambung atau apa ya makan nasi dulu baru makan jeruk.
0: Iya, soalnya
1: karena itu kan obat-obat juga kan yang dikasih yang di untuk flu kan yang mengandung acetaminophen. Jadi kata dokter saya dia bilang lebih bagus kamu makan jeruk sama air hangat. Jangan minum air es.
0: Iya, betul.
1: Daripada mau konsumsi obat terus, kalau cuma flu kan dia cuma butuh istirahat sama air hangat aja.
0: Iya, betul.
1: Kayak dokter aja.
0: Ini alhamdulillah sudah lumayan sih. Kemarin-kemarin itu parah memang.
1: Iya, soalnya musim lagi panas juga tuh.
0: Iya.
1: Haus-haus pengennya minum. Apa mungkin Nona Ati minum air es bukan air hangat atau air dingin biasa, air aqua biasa begitu yang dinginnya natural.
0: Iya, air biasa. Kurang suka air es juga, kurang suka yang dingin-dingin.
1: Oh, saya juga enggak suka air es.
0: Terus yang apa namanya,
1: kecapean mungkin.
0: iya, kecapean mungkin. Beberapa hari ini
1: sama
0: memang
1: masuk
0: belum
1: dingin.
0: istirahat.
1: Mungkin itu kalau Nona Adik sering dipijat, lebih bagus dipijat. Pijat bagian belakangnya, gosok sama minyak hangat tuh. Kayaknya itu masuk angin deh. Bisa begitu juga.
0: Bisa
1: di bagian
0: jadi.
1: belakang, dipijat pakai minyak panas, bagus tidur. Kalau orang Manado bilang kalau sopica suar, oh semantap itu.
0: Itu sudah. Tambah lagi masuk angin, lagi AC lagi tambah dingin.
1: Iya, asyik lagi tuh dingin di studio.
0: Jadi memang
1: Jadi
0: begitu.
1: aduh, jadi memang kayaknya itu harus dipijat juga Nona Ati.
0: Sering
1: Supaya
0: dipijat sih.
1: tapi itu bagus dipijat dari apa ya, ujung kaki sampai itu badan. Ah, kalau saya suka mijat. Iya, saya suka mijat. Kalau ada sepupu saya yang flu, saya pijat. Pernah teman saya dia sudah tidak ada suara, pijat panas lagi. Besoknya dia sudah ada suara, sembuh.
0: Berarti.
1: Dan begitu, tapi itu sih otodidak, bukan dari. Saya pijatnya otodidak, bukan apa dari dulu kala sudah jago mijat. Cuman yang keseleo-keseleo masuk dingin, saya suka pijat orang. Iya, di kampung saya begitu. Cuma ini kan ada di Malalayang, jadi enggak pijat-pijat orang. Paling pijat sepupu saya. Kalau Nona Atik dekat, saya pijat.
0: Iya. Di sini suruh-suruh suami pijat, tapi ya bagian belakang.
1: Ya beda. Pasti kan mereka tidak tahu mijatnya bagaimana.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau apalagi mereka tidak tahu cara mijatnya di mana yang enak, yang sebenarnya yang sakit di mana. Biasanya kalau orang Manado bilang itu yang di Paluka. Yang pas di tempat itu kutang. Di bagian situ yang di L itu biasanya yang sakit. Sama di bahu. Itu sih yang dipijat-pijat.
0: Iya, berarti sudah tahu titik-titiknya. Ini ntar sebentar pulang suruh suami di bagian titik-titik itu. Astaga, jadi curhat nih.
1: Nah, apa-apa, udah lama juga nggak ketemu di udara, baru ini juga ketemu.
0: Betul
1: baru
0: juga.
1: Mulai masuk juga saya, Nona Ati, baru berapa hari. Karena kemarin ada sesuatu dan lain hal, sampai nggak bisa masuk, belum bisa mengudara.
0: Siap.
1: Oke deh. Nona Ati, kalau request lagu Setia Itu Menyakitkan, boleh?
0: Setia Itu Menyakitkan, yang nyanyi siapa?
1: Angkasa.
0: Setia Itu Menyakitkan. Oke, nanti beta cari.
1: Oke, salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Pertama buat Nona Ati, terima kasih sudah terima Bunda Ellen ke telepon. Semoga cepat sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut mau salam yang ada saya lihat tadi, ada Kak Kaya di Pasotenga. Salam kasih. Ada Haryati di Bunaken, adikku Haryati di Bunaken. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bung Stacy di Hatbus, selamat malam. Ada Kak Eva di Talake, apa kabar Kak Eva? Ada Bung Fabio di Sulit, ada Pak Deden di Tengah-Tengah, ada Mak Marni di Paso Transit, ada Bunda Poppy di Arkes. Ada Pak Dewa Hujan, apa kabar? Selamat malam. Dan semua pendengar Setia Mata Warna Pro 4, selamat malam. Salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Ati, terima kasih. Selamat malam Mata Warna Pro 4.
0: Malam juga.

0: Ya baik, Pak Saudara, di saat ini ya Matawana Prompat masih terus buka buat Pak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911 311544 atau yang mau bergabung lewat WhatsApp ya, nomor WhatsApp silakan di 0813 564587. 0813 5624 5887. Beta masih terus menanti Mbak Sudara dong di malam ini. Oke, Mbak Sudara ya, kita punya waktu masih panjang ya, masih kurang lebih berapa ya, 44 menit lagi kan, masih setengah jam lebih lagi Mbak Sudara. Oke, saudara yang bergabung, ketemu siapa lagi? Dengan siapa di mana nih? Halo, halo, Matawana Prompat. Halo, selamat malam. Halo,
1: selamat malam.
0: Iya, malam, Kakak. Boleh kasih kecil radio monitornya sedikit?
1: Selamat malam buat Kakak
0: Malam.
1: Ati
0: Iya,
1: yang
0: malam juga.
1: sementara bertugas.
0: Sama-sama.
1: Iya,
0: Boleh tahu?
1: semoga diberkati.
0: Iya, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Usi Bace di Saparua.
0: Usi Bace, Saparua. Bagaimana kabar Saparua?
1: Baik-baik saja, Usi Ati.
0: Saparua. Saparua kota atau? Oh,
1: Itawaka.
0: Itawaka. Oke. Beta pun adik-adik ada beberapa bulan yang lalu itu dong magang di sini. Don dari mana? Dari Ulat apa? Iya. Ada beberapa di SMK berapa tuh? SMK 12 apa?
1: Oh iya iya.
0: Dong magang di sini. Jadi kenal den dong. Ada dong pun nomor lagi jadi.
1: Iya.
0: Biasa. Oke, Usi Bace, kabar baik.
1: Baik saja, Usiati.
0: Kabar baik, aman, aman. Oke, di sana Saparua bagaimana? Oros-oros
1: aman
0: begini
1: juga, Usiati.
0: Ini dong ada bikin apa nih, jam-jam begini nih?
1: Ketong sementara duduk-duduk saja
0: Oh,
1: nih.
0: duduk-duduk. Oke, biasa di kampung itu paling sadap kalau malam-malam duduk di teras sambil baca cerita, tuh?
1: Iya.
0: Oke, salam juga par yang ada di situ.
1: Iya, salam balik lagi buat
0: Oke,
1: Usi Ati.
0: sama-sama. Oke, kita lanjut Usi Bace.
1: Iya, Usi Ati, kita minta lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Bibir ini ku gigit sendiri, penyanyinya Nola Tilar.
0: Bibir ini
1: ku gigit sendiri.
0: Ku gigit sendiri. Lagu akan pun judul juga sungguh luar biasa. Sendiri, iya toh, kan memang gigit sendiri, ngapain mas suruh orang gigit. Bibir ini ku gigit sendiri.
1: Iya, bibir ini ku gigit sendiri.
0: Yang
1: nyanyinya Nola Tilar.
0: Nola.
1: Iya.
0: Nola Pilar.
1: Iya, Nola Tilar.
0: Oke, siap, nanti kita cari.
1: Iya. Selanjut, Usi Ati.
0: Iya, silakan.
1: Iya, selamat malam. Hormat bagi Usi Ati yang sementara bertugas di Tuhan.
0: Amin. Makasih.
1: Ya,

Ya, buat usi bace ya sudah terputus. Mungkin pulsa habis KP ataukah jaringan yang sim bagus. Bisa bergabung lagi, bisa balik kan belum kesampaian itu salam-salamnya. Beta masih tunggu saudara dong ya yang saat ini mau bergabung dengan beta di Matawana Pompat malam ini. Usi bisa bergabung lagi di saat ini ya di Matawana Pompat malam ini ada orang Saparua Usi Bace yang sudah bergabung tapi terputus ya. Mungkin jaringannya kurang baik ya di sana atau ada sesuatu dan lain hal hingga terputus ya. Oke, masih bisa ya bergabung dengan beta di sini di jalur telepon 0911 311544. Malam ini buat Mbak Sudara dong yang lagi dengar katon di Matawana Perempat, katon punya waktu kurang lebih 39 lagi ya, 39 menit lagi Matawana Perempat beta tutup. Masih ada setengah jam 9 menit. Oh, Mas Saudara, jadi yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311544 atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga di 08 13 5624 5887. Jadi buat Mas Saudara yang mungkin pulsanya habis ya bisa lewat WhatsApp, nanti kita baca ya di jalur WA ya, nomor WhatsApp-nya 0813 5624 5887. Beta terus menanti Mbak Sudara dong, sambil menanti Mbak Sudara dong yang mau bergabung atau nikmati lagi beberapa

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Ya, baik, Basudara Matawana Perempat, beta balik lagi. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544, atau yang lagi dengar keton di ya Matawana Perempat malam ini bisa bergabung ya. Kalau saya lewat telepon bisa lewat jalur WhatsApp di 0813 56245887. Oke, buat Basudara di malam ini ya Matawana Perempat, beta masih terus buka layanan telepon 21 menit lagi Matawana Perempat beta tutup. Jadi buat Basudara yang saat ini lagi dengar katon di Perempat dari Ambon, silakan ya yang mau bergabung di malam ini, beta terus menanti Basudara dong. Oke, sambil menanti Basudara, beberapa donji akan menghiasi ruang dengar Basudara dong. Di saat ini ya, Paksa Cinta Seng Bahagia punya Marvin Kaya yang akan menghiasi ruang dengar Basudara semua.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis, walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik, agar angka kemiskinan pada negara berkembang khususnya tidak terus naik seiring dengan naiknya populasi manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Ya, baik Bu Saudara, sentrasa ketemu sudah ada di penghujung acara ini dan satu runcing merupakan runcing terakhir persembahan dari Beta Four menemani Bu Saudara. Sekaligus ketemu pamit dari ruang dengan Bu Saudara, selamat malam ya, sampai baku dapat lagi di esok hampir siang ya.

Pak Saudara Gandon, dan terdengarnya irama Doncini, maka selesailah ataupun tugas para teman Pak Saudara di sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Tempat pisah dan baku dapalai di Eso Amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Basudara gandong semua, selamat mengikuti katong pung acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

Prompater RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, selamat pagi. Kita ucapkan para Basudara yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan ya, dan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Basudara di hari ini. Basudara Betarin, kembali temani Basudara di edisi siar hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 ya. Nah, seperti biasa Basudara, hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan para temani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Dan tentunya kita akan temani Basudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur di siang nanti. Jadi Basudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, mengawali jumpa katong di pagi ini spesial nih, par katong punya Basudara umat Kristen ya. Katong punya Basudara umat Kristen, di sini ada hiburan, hiburan kidung-kidung rohani akan beta hadirkan para temani Basudara dari jam atau dari saat ini ya, sampai nanti katong ada di jam 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Di jam 5.15 nanti Basudara katong akan ada di renungan Protestan yang tentunya akan kita hadirkan juga para temani Basudara di pagi hari ini ya. Dan renungan Protestan di pagi hari ini Basudara dengan judul yang sudah katong siapkan.

Empar temani bahas saudara. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi. Selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjoli Pagi. Beta Adelaida Florencia Suraya Kakisina dari kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengawali pagi ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, katompung tema di pagi ini tentang Merdeka Bicara dalam Kebenaran Allah. Sebelumnya, mari katong berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, dangke banyak untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Pimpin katong saat ini merenungkan bagian firman Tuhan. Katong terbatas dalam memahami Tuhan pemaksud. Untuk itu, katong minta Tuhan pimpin katong. Firman Tuhan biarlah dapat menuntun katong bajalan dalam dunia. Dan kebanyakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yeremia 26 ayat 1-24. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan ini terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ayat 4, jadikanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu, sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan menjadi sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian, berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi, Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu, berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu. Orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu katanya,
Mika orang Meresyet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia, Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan? Sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga orang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka Raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian, Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melempar mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh.

Para pendengar yang Tuhan Yesus sayang, Yeremia 26 ini dapat tulis di awal pemerintahan Raja Yoyakim. Secara politik, Yehuda ada di bawah ancaman bangsa-bangsa besar. Sementara dari segi rohani, umat Tuhan pun hati sejauh dari Tuhan. Lalu Allah utus Yeremia perkasih sampai firman yang keras di pelataran bait suci. Tuhan kasih Yeremia kebebasan berbicara, tapi kebebasan itu bawa risiko yang besar. Dia dapat ancaman hukuman mati. Pasal 26 ini mau ajar bahwa kemerdekaan berbicara menurut Alkitab itu bukanlah kebebasan untuk mengatakan apa saja yang menurut katong pun mau. Tapi kebebasan itu merupakan satu keberanian untuk menyampaikan kebenaran Allah dengan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Ada beberapa poin yang akan katong bahas secara bersama. Yang pertama, kemerdekaan berbicara harus didasarkan pada firman Tuhan, ayat 1-6. Allah kasih perintah par Yeremia parbadiri di pelataran bait suci. Lalu kasih sampaikan seluruh firman Tuhan tanpa kasih kurang satu kata pun. Adapun Tuhan pung pesan itu adalah panggilan par bertobat agar hukuman Allah itu dapat dihindari. Prinsipnya, kebebasan berbicara menurut Tuhan bukanlah kasih sampaikan katong pung pendapat pribadi semata, tapi katong harus menyatakan kebenaran yang membangun dan mengarahkan orang pada pertobatan. Aplikasinya per katong apa? Katong harus menggunakan katong punya kebebasan berbicara untuk menyampaikan kebenaran, bukan kebencian. Katong sembole mengurangi atau memutarbalikan firman demi menyenangkan hati banyak orang. Poin yang kedua, kemerdekaan berbicara sering menghadapi penolakan, ayat 7-15. Waktu Yeremia kasih sampaikan Tuhan pung pesan, para imam, nabi palsu deng rakyat marah par Yeremia. Dong tuduh dia menghina bait Allah. Dong mau supaya Yeremia ini dapat hukuman mati. Tapi Yeremia dia tetap teguh. Dia menjelaskan bahwa dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan par dia, dan dia mengajak bangsa Yehuda par bertobat. Yeremia pun keberanian ini menunjukkan bahwa kesetiaan par Tuhan itu lebih penting dari cari validasi dari manusia. Para pendengar yang diberkati Tuhan, dalam katong punya kehidupan, terkadang katong diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Ketika katong mau menyampaikan satu kebenaran, banyak orang yang menolak hal itu. Tapi katong harus jadi sama seperti Yeremia ini. Katong sembole taku. Kalau itu memang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, katong harus sampaikan itu. Katong seperlu takut. Aplikasinya bagi katong apa? Jangan takut sampaikan kebenaran dengan kasih, meskipun katong dapat fitnah, meskipun katong dapat penolakan, katong sembole takut. Yang kedua, orang percaya itu dapat panggil par tetap setia ketika menghadapi tekanan. Ketika menyampaikan kebenaran dan mendapati tekanan, katong harus tetap setia seperti Yeremia. Poin yang ketiga, kemerdekaan berbicara harus disertai hikmat dan keadilan, ayat 16-24. Para pemuka Yehuda mengingat teladan dari Nabi Mika yang pernah kasih sampai nubuat penghukuman di zaman Raja Hizkia. Tetapi dia sendapa hukuman mati karena Raja Hizkia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdasarkan teladan Nabi Mika ini, akhirnya Yeremia dapat kasih bebas. Allah juga memakai Ahikam kalau ketong baca di ayat yang terakhir, di ayat 24. Tuhan pakai Ahikam parlindungi Yeremia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara perlu dilindungi oleh keadilan, hikmat, dan keberanian untuk membela kebenaran. Aplikasinya, sebagai orang percaya, ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran yang benar-benar berasal dari Allah,
katong harus jadi dompung pembela, walaupun nanti katong akan diperhadapkan juga dengan tekanan, tapi katong harus menjadi dompunya pembela. Kemudian katong harus menggunakan katong punya kebebasan berbicara itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh hikmat. Relevansinya perketong, kemerdekaan berbicara bukan berarti katong bebas par menghina orang, memfitnah, atau menyebarkan kebohongan. Dalam katong punya kehidupan, apalagi di dunia sekarang yang modern, di media sosial, banyak orang yang menyampaikan ujaran kebencian, suka memfitnah, kemudian menyampaikan berita-berita bohong dan sebagainya. Katong sembole menggunakan katong punya kebebasan untuk berbicara, untuk melakukan hal itu. Dalam pandangan Alkitab, kebebasan berbicara adalah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Allah, mengingatkan sesama dengan kasih, membangun bukan merusak sesama, tetapi berani sekalipun menghadapi resiko. Kesimpulannya, Yeremia 26 ini mengingatkan katong bahwa kemerdekaan berbicara adalah anugerah dari Tuhan yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Yeremia sing pakai kebebasan yang dia punya persampaikan kebencian atau mencari popularitas atau menyerang orang lain, tetapi Yeremia pakai par menyampaikan kebenaran Allah yang membawa pertobatan dan kehidupan. Walaupun menghadapi ancaman, dia tetap setia karena dia takut akan Tuhan, lebih besar dari rasa takut pada manusia. Ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nanti, katong bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Kemerdekaan ini bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga menjadi kesempatan perketong untuk membangun bangsa dengan perkataan yang benar, bijaksana, dan penuh kasih. Di tengah era media sosial, kebebasan berbicara hendaknya katong pakai sebaik mungkin, bukan perkasih sebar fitnah, ujaran kebencian, atau berita-berita parlente, melainkan katong gunakan katong punya kebebasan berbicara perkasih erat persatuan, menegakkan keadilan, dan menyuarakan kebenaran. Sebagai orang percaya, katong dipanggil menjadi seperti Yeremia yang berani menyampaikan kebenaran, bijaksana dalam berbicara, serta bertanggung jawab atas setiap kata yang katong ucapkan. Dengan demikian, kemerdekaan yang katong nikmati menjadi sarana par memuliakan Tuhan, memperkuat persaudaraan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan nilai-nilai kasih, kejujuran, dan kebenaran.

Para pendengar yang Tuhan Yesus sayang, mari katong berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hidup ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam katong pung hidup. Ajar katong par selalu berserah par Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan supaya katong bisa kuat. Tuhan tolong katong, mampukan katong menghadapi pergumulan hidup. Katong berdoa saat ini para pekerja di RRI Ambon, Tuhan memberkati dong. Tuhan tolong dong supaya dong bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bahkan semua orang yang ada di tempat ini, bahkan adik-adik yang saat ini sedang praktek juga Tuhan, Tuhan Yesus berkati dong supaya dong bisa mempergunakan waktu yang ada untuk belajar, untuk bisa mencapai apa yang menjadi dong punya cita-cita ke depan. Katong juga berdoa bagi katong pun bangsa dan negara. Berikan bangsa dan negara Indonesia ini dalam keadaan yang baik. Bulan ini katong akan memperingati katong punya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati katong punya bangsa dan negara, berkati katong pun pemerintah baik dari pusat sampai daerah, supaya dong bisa menjalankan dong punya pemerintahan sesuai dengan Tuhan pemau. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas alam ini, dalam cuaca hujan maupun panas, katong minta perlindungan Tuhan. Tuhan mampukan semua pendengar RRI supaya bisa pakai dong punya kebebasan berbicara ini dengan baik, supaya bisa membangun satu dengan yang lain, membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Berkati semua pendengar siaran ini yang masih cari pekerjaan, Tuhan buka jalan pardong. Yang sudah punya pekerjaan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus pulihkan. Terima kasih Tuhan, inilah katong punya doa. Katong percaya Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, katong akan mengakhiri katong punya siaran di pagi hari ini dan katong meminta janji berkat penyertaan Allah dalam katong punya kehidupan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan menjaga keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

0: yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2026. Program ini merupakan kolaborasi antara Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Television Hong Kong RTHK sebagai bagian dari diplomasi publik melalui penyiaran. Dalam program tersebut, Ronny Lopez akan memaparkan perkembangan Ambon sebagai UNESCO City of Music, kota musik pertama di Indonesia yang mendapat pengakuan UNESCO. Orang tua juga akan memperkenalkan berbagai inisiatif Ambon Music Office dalam memperkuat ekosistem musik, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, serta diplomasi budaya. Ronny Lopez jelaskan, musik tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Ambon, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Menurut orang tua, pendekatan tersebut membuka ruang bagi inovasi sekaligus memperkuat posisi Ambon sebagai kota kreatif dunia. Kehadiran Ronny Lopez diharapkan semakin memperluas pengenalan Ambon di tingkat internasional, khususnya kepada masyarakat Hong Kong dan diaspora Indonesia yang menjadi sasaran utama program tersebut. Dialog lintas budaya ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kolaborasi Ambon dalam bidang musik, pendidikan, lingkungan, inovasi, dan pariwisata. Program Halo Jakarta, Hello Hong Kong disiarkan secara rutin melalui jaringan Voice of Indonesia dan RTHK dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia dan Hong Kong. Partisipasi Ronny Lopez menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Ambon sebagai salah satu pusat diplomasi budaya Indonesia di kawasan Asia melalui kekuatan musik dan ekonomi kreatif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, Kabar dan Donci, yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya, sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, jangan kemana-mana karena selain hiburan ada juga info-info menarik nih yang sudah kita siapkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas kali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi basudara semua. Matahari sunai, saatnya katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya kita ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan keton sampai dengan saat ini. Nah, basudara, hiburan-hiburan sudah kita hadirkan pertemuan di basudara di pagi ini sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Lalu di jam 7 nanti Ketong akan ada di kabar hari ini. Selanjutnya kabaran Donci akan terus dihadirkan juga pertemani basudara sampai di jam 9 nanti. Selamat pagi dulu beta ucapkan perbasudara yang saat ini ada dengar Ketong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga basudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, basudara, untuk basudara yang mungkin saat ini sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang basudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik basudara dan semua ketika basudara menjalankan tugas dan tanggung jawab dan yang basudara punya dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Nah, kalau memang nanti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang basudara punya ada kendala-kendala yang mungkin ditemui, jangan sungkan untuk minta bantuan dari orang-orang yang ada sekeliling basudara. Karena ketika ketong minta bantuan dari orang-orang yang ada sekeliling ketong terkait dengan permasalahan yang ketong temui basudara, maka beta yakin semua yang ketong kerjakan, kendala-kendala yang ketong temui itu bisa ketong selesaikan akan basudara. Nah, kalau basudara yang saat ini mungkin sengaja punya kesibukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di akhir pekan ini basudara, ya paling basudara susun rencana kira-kira mau nikmati liburan akhir pekan ini bersama keluarga di mana supaya akan jalan dengan mantap di saat ini basudara. Oke basudara, satu donci tersisa kita hadirkan para keton jelang jam 7 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, okay. Pak Saudara, hiburan beta sudahi dulu karena saat ini katon suara tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur. Kabar hari ini akan beta hadirkan partemani Pak

Dan kibanya Mas Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada di kabar hari ini yang kita hadirkan par temani Mbak Saudara. Lalu ada beberapa info yang sudah kita siapkan Mbak Saudara. Oke, Mbak Saudara, kabar yang pertama, SKK Migas menegaskan percepatan pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masela harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak.

strategis dapat diselesaikan sesuai target. Di sisi lain, masyarakat juga harus memperoleh penanganan dampak sosial yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anto juga tegaskan, koordinasi antara pemerintah, SKK Migas, dan INPEX akan terus diperkuat agar percepatan proyek berjalan seiring dengan kepastian bagi masyarakat di kawasan terdampak.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Ambon terus menggenjot transformasi layanan publik berbasis digital. Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala DPM PTSP Kota Ambon, Febrien Mail, SPI MT, saat menjadi narasumber utama dalam dialog interaktif RRI Ambon pada hari Jumat 7 Agustus 2026 kemarin, yang secara khusus membahas topik integrasi digital serta kemudahan bagi UMKM dan investor lokal. Dalam pemaparannya, Febrien Mail menjelaskan bahwa integrasi digital melalui sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik menjadi kunci utama dalam memangkas birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. Melalui pemanfaatan teknologi ini, para pelaku usaha kini dapat mengurus berbagai dokumen legalitas secara mandiri dari mana saja, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa harus melalui tatap muka yang panjang. Topik dialog juga menyoroti keberpihakan pemerintah kota terhadap kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Febrien Anto mengimbau para pelaku usaha di Kota Ambon agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB yang kini semakin dipermudah melalui sistem digital sehingga mereka memiliki kepastian hukum sekaligus akses yang lebih luas terhadap program pembinaan dan fasilitas pembiayaan pemerintah. Tidak hanya fokus pada UMKM, DPM PTSP Kota Ambon juga memberikan perhatian serius kepada para investor lokal yang ingin menanamkan modalnya di ibu kota Provinsi Maluku ini. Febrien tegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan penuh serta kemudahan regulasi bagi investor lokal agar iklim investasi daerah semakin bergairah dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Menutup dialog interaktif di RRI Ambon tersebut, Febrien Mail mengajak seluruh pelaku usaha baik skala UMKM maupun investor lokal untuk memanfaatkan fasilitas digital yang telah disediakan pemerintah. Anto pun berharap sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat ini dapat mewujudkan ekosistem investasi yang inklusif, modern, dan berdaya saing tinggi di Kota Ambon. Oke, Pak Saudara. Kabar untuk Pak Saudara, beta break dulu karena beberapa donci akan beta hadirkan dulu pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau kau mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas hujan air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau kau tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah. Ini yang boleh terjadi lah adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole. Iya kan?

0: Maluku.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, satu kabar terakhir beta hadirkan pertemani Pak Saudara ya. Nah, sejumlah kepala SOA Negeri Hutumuri Kecamatan Lai Timur Selatan Kota Ambon Maluku mendesak pemerintah Kota Ambon untuk segera memproses pemilihan raja definitif setelah masa jabatan raja saat ini disebut telah berakhir sejak 20 Maret 2026. Di samping itu, Raja dan Sandiri Negeri belum juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada masyarakat. Laporan tersebut, menurut dia, mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan adat istiadat di Negeri Hutumuri. Nah, Pak Saudara Agus Santo bilang, kata minta agar seluruh pertanggungjawaban selama masa jabatan disampaikan secara terbuka lewat pelaksanaan sandiri besar kepada masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan negeri dan dana desa. Menurut Agus, para kepala SOA, yakni Kepala SOA Tutupasar, ada Abraham Tenu, Kepala SOA Pati Hutung, ada Markus Matuan Kota, dan Yohanis Was, Kepala SOA Lapaut, ada Agus Kailuhu dan Benyamin Sawuat, Kepala SOA Moki Hutung, ada Arnold Patiapon, Kepala SOA Puasel, ada Petrus Moniharapon. Mereka telah beberapa kali berkoordinasi dengan Sandiri Negeri dan Raja untuk mendorong pelaksanaan Sandiri Besar sebagai forum evaluasi dan pembahasan berbagai persoalan pemerintahan negeri. Namun, hingga kini forum tersebut belum juga dilaksanakan, karena itu para kepala SOA mengirimkan surat kepada pemerintah Kota Ambon pada 14 Juli 2026 kemarin. Nah, Pak Saudara, meski demikian Agus menegaskan, para kepala SOA tetap akan menempuh langkah-langkah sesuai mekanisme adat dan hukum untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Terakhir untuk bilang, Kato menginginkan pemerintahan negeri berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati mekanisme adat yang berlaku. Raja bukan hanya kepala pemerintahan tetapi juga kepala adat, sehingga pertanggungjawaban kepada masyarakat adat menjadi hal yang sangat penting. Demikian kabar hari ini, Pak Saudara. Katong baku dapat di kabar hari ini besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katon ada di Kabaran Donci, yang kita hadirkan pertemani Basudara. Lalu di sini, Basudara, ada satu info menarik ya, kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Nah, Basudara, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, menegaskan pentingnya membangun kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal. Masyarakat didorong menjadi produsen agar mampu memenuhi kebutuhan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Penanganan penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah MBD Edward J.S. David saat meluncurkan inovasi Nonasari, Nonasi Sehari yang digagas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten MBD di Tiakur. Menurut Tentua, gerakan itu tidak hanya mengajak masyarakat mengurangi konsumsi nasi, tetapi juga membangun kesadaran untuk memanfaatkan pangan lokal yang sehat, bergizi, dan bernilai ekonomi. Nah, Anto juga meminta Dinas Pertanian dan Pangan segera mendata berbagai komoditas pangan yang hingga kini masih didatangkan dari luar Kabupaten MBD. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar menyusun strategi peningkatan produksi pangan lokal yang sesuai dengan potensi daerah. Menurut Antua, penguatan sektor pangan lokal juga menjadi langkah strategis dalam menyambut pengembangan Blok Abadi Masela. Kabupaten MBD diharapkan mampu mengambil peluang sebagai daerah penyangga logistik dengan memasok kebutuhan pangan dari hasil produksi masyarakat setempat. Antua juga menilai keberhasilan gerakan Nonasari tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga kelompok tani diharapkan berperan aktif dalam memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal. Melalui gerakan tersebut, pemerintah Kabupaten MBD berharap tercipta kemandirian pangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, pemanfaatan pangan lokal ya juga diharapkan menjadi identitas yang terus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat Maluku Barat Daya. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satupun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalam. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengarkan tahun di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta break dulu hiburan untuk Pak Saudara karena saat ini katon suara di jam 8 waktu Indonesia Timur, pas jam 8 atau news jam 8 beta hadirkan dulu pertemuan di Pak Saudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Universitas Muhammadiyah UM Maluku dan Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM menjejaki potensi kerjasama strategis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia di Maluku. Langkah awal pergerakan ini ditandai dengan kunjungan jajaran pimpinan UM Maluku ke kampus UKIM pada hari Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Faris Al-Fadad, PhD, didampingi Wakil Rektor 1 Dr. Andi Tamrin, SPMSI, serta para kepala lembaga. Kehadiran jajaran UM Maluku disambut hangat oleh Rektor UKIM Dr. Steve G.C. Haspers, MATH, bersama para wakil rektor dan jajaran pimpinan lembaga di lantai 2 gedung Rektor UKIM. Selain mempererat tali silaturahmi, pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini difokuskan pada pembukaan jalur komunikasi, penguatan sinergitas, dan pembahasan potensi kolaborasi antar lembaga ke depan. Rektor UM Maluku Prof. Faris Al-Fadad, PhD, untuk ungkapkan bahwa kedekatan geografis antar kampus merupakan modal sosial yang baik untuk saling memotivasi dan menginspirasi dalam memajukan dunia perguruan tinggi di daerah. Anto tambahkan, Muhammadiyah

0: dalam bentuk kerjasama konkret demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya beta ucapkan para basudara yang selalu setia bersama dengan katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, katon ada lagi nih di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, kembali info menarik ya. Satu info menarik beta hadirkan partemani basudara di Kabar dan Donci untuk pagi hari ini. Basudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat SBB melakukan pengawasan terhadap aktivitas galian C yang diduga mulai berdampak pada kenyamanan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Keratu. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja langsung ke fasilitas kesehatan tersebut sebagai tindak lanjut atas aduan yang disampaikan pihak Puskesmas. Nah, Pak Saudara, kunjungan lapangan itu dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD SBB Andi Nur Akbar bersama sejumlah anggota komisi. Kehadiran legislatif ini untuk memastikan keluhan tenaga kesehatan dan masyarakat terkait dampak aktivitas tambang mendapat perhatian serius. Basudara, dalam kunjungan tersebut, jajaran Komisi 3 DPRD SBB berdialog langsung dengan para tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kairatu. Sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari gangguan debu, kebisingan, hingga kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dalam jangka panjang. Para tenaga kesehatan mengungkapkan aktivitas galian C yang berada tidak jauh dari kawasan puskesmas berpotensi mengganggu kenyamanan pasien maupun proses pelayanan medis. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif juga dikhawatirkan dapat memengaruhi kebersihan dan higienitas fasilitas kesehatan. Ketua Komisi 3 DPRD SBB Andi Nur Akbar untuk bilang keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Olehnya itu, pembangunan dan aktivitas ekonomi harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap kepentingan publik. Anto juga tambahkan, Komisi 3 DPRD SBB akan mengundang pihak terkait ya. Nah, basudara, termasuk instansi pemerintah daerah yang menangani perizinan dan lingkungan hidup serta pengelola galian C. Pertemuan tersebut akan membahas langkah penyelesaian termasuk evaluasi aspek lingkungan dan ketentuan operasional tambang. Terakhir, untuk bila melalui pengawasan ini, DPRD SBB berharap dapat menghadirkan solusi yang seimbang antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Kita akan segera mendarat di Bandara Internasional Lombok.

0: Masih tetap dengar katun di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara katun masih di kabaran donci yang beta hadirkan, pertemani Basudara. Lalu satu info terakhir nih beta hadirkan. Miss Batik Indonesia 2026 perwakilan Provinsi Maluku, Valeri Gracia Francisca Noya SP, menyatakan kesiapannya membawa nama daerah dalam ajang nasional yang akan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Valeri saat menjadi narasumber dalam program Figur Inspiratif di RRI Ambon ya, pada hari Kamis 7 Agustus 2026 kemarin. Valeri mengungkapkan perjalanannya hingga terpilih sebagai perwakilan Maluku tidak terlepas dari kecintaannya terhadap budaya Indonesia, khususnya batik sebagai warisan bangsa. Menurut dia, menjadi bagian dari ajang Miss Batik Indonesia bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Pak Saudara, dia juga bilang ketertarikannya mengikuti ajang tersebut muncul karena ingin mengangkat nilai budaya melalui batik. Bagi Valeri, batik bukan sekedar kain bermotif indah, melainkan simbol identitas, sejarah, dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai wakil Maluku, Valeri menilai batik daerahnya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain. Kekayaan budaya kepulauan, nilai adat, serta keberagaman alam Maluku menjadi inspirasi dalam berbagai motif batik yang menggambarkan karakter masyarakat setempat. Dalam persiapannya menuju ajang nasional, Valeri mengaku terus memperdalam pengetahuan mengenai batik, budaya Maluku, serta kemampuan komunikasi. Dia juga berupaya memahami bagaimana cara memperkenalkan batik Maluku agar lebih dikenal oleh generasi muda hingga tingkat internasional. Valeri berharap generasi muda tidak hanya mengenakan batik pada acara formal, tetapi menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Melalui ajang Miss Batik Indonesia 2026, Valeri membawa pesan bahwa kecantikan dan prestasi harus berjalan bersama kepedulian terhadap budaya. Dia berharap keikutsertaannya dapat menjadi langkah untuk memperkenalkan batik Maluku sekaligus menginspirasi perempuan muda Indonesia. Untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan dengan satu info tadi yang sudah beta hadirkan pertemani Basudara, maka berakhir sudah acara Kabaran Donci di pagi ini. Katong masih akan ada di acara selanjutnya di kesempatan pagi hari ini, Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Basudara Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Edward J.S. David secara resmi meluncurkan inovasi Nona Sari, No Nasi Sehari, sebagai gerakan mendorong konsumsi pangan lokal. Program tersebut diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk lokal. Peluncuran inovasi yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten MBD itu ditandai dengan prosesi menuang sageru, minuman tradisional yang berasal dari pohon koli. Prosesi tersebut menjadi simbol kekayaan pangan lokal yang dimiliki Kabupaten Maluku Barat Daya. Ketua Tim Inovasi Nona Sari, Rosdianawati Wariwun, Anto bilang gerakan tersebut merupakan upaya meningkatkan konsumsi pangan lokal secara berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan hasil pertanian masyarakat. Sementara itu, Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, Edward J.S. David, Anto tegaskan inovasi Nona Sari bukan sekedar gerakan mengurangi konsumsi nasi. Program ini menjadi ajakan untuk kembali memanfaatkan pangan lokal yang sehat, bergizi, aman, serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui gerakan ini, Pemkab MBD berharap lahir perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan potensi pangan lokal.